0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glile dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan dan lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita tuh selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Pendidikan program ini pada saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza.

0: 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikut ini saya melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi ini, Dialog Sumenep Menyapa nanti pada pukul 8.15 akan membahas tentang menyiapkan kepala sekolah definitif menjawab kebutuhan kepemimpinan sekolah di Sumenep. Bersama presenter Imam Mukhlis, nanti menghadirkan narasumber Muhammad Iksan, SPDMT, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan Mulyadi, Ketua Dewan Pendidikan di Sumenep. Menyiapkan kepala sekolah definitif menjawab kebutuhan kepemimpinan sekolah di Sumenep. Pendengar, kepemimpinan sekolah ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas layanan pendidikan. Karena itu, ketersediaan kepala sekolah definitif bukan sekedar persoalan mengisi jabatan, tetapi bagian dari upaya memastikan sekolah memiliki arah pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan. Di Kabupaten Sumenep, kebutuhan terhadap kepala sekolah definitif ini menjadi perhatian penting, pendengar, di mana sekolah ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan administrasi, tetapi juga mampu memahami karakter dari peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Di mana kepala sekolah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan seluruh sumber daya pendidikan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ada cewek tuh.
6: Bening lagi. Aduh.
5: Udah, yuk.
7: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
8: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
9: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
10: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
11: Baik pendengar, masih di Sampang Pagi di hari ini. Baik pendengar, saat ini mungkin kita masuk di musim kemarau, di mana-mana kita mengeluhkan air, dan tidak hanya di Sampang Kota pun ya, seperti saatnya di sini juga ini pemadaman air sering terjadi pendengar ya. Jadi kelangkaan air bersih ini sulit saat ini. Dan kemarau panjang ini mulai menyulitkan warga ya. Untuk menikmati air bersih di seperti yang terjadi di desa di dusun Sapian, Kecamatan Kelpung, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Jadi tidak hanya terjadi Sampang, jadi di Bangkalan juga terjadi kekeringan pendengar ya. Tentunya ini kondisi tersebut mendapatkan perhatian dari personel Koramil 10 yang menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat minggu kemarin. Dan bantuan air bersih ini diberikan kepada warga yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang disalurkan dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan rumah tangga tentunya, dan kehadiran bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau panjang. Dan Babinsa Desa Kelpung ini Sarda Adri Cahyono mengatakan bahwasanya penyaluran air bersih merupakan bantuan kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya. Dan bagi masyarakat yang sedang kesulitan air, bantuan seperti ini sangat berarti ya. Dan ini dipastikan warga tidak merasa sendirian menghadapi kondisi kemarau panjang seperti yang terjadi saat ini. Disampaikan bahwasanya pihaknya akan terus memantau kondisi warga khususnya terkait kebutuhan air bersih. Dan jika kebutuhan masyarakat meningkat, Babinsa akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari langkah penanganan. Karena kondisi kemarau ini membutuhkan perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan karena itu pemantauan terhadap wilayah mengalami kesulitan air dan akan terus dilakukan. Dan penyaluran bantuan air ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat, dan ini terus diupayakan bisa membantu warga menghadapi dampak kemarau terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air bersih.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi, lintas informasi. Baik pendengar, masih di Sampang Pagi dan kita saatnya masuk di program Lintas Informasi. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud yang juga memimpin Satgas MBG di wilayah tersebut meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG untuk benar-benar memperhatikan kepemilikan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dokumen ini dinilai krusial karena menjadi salah satu komponen penilaian utama dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Selain masalah kebersihan, ia juga meminta kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga dengan baik. Standar kebersihan dan gizi yang ketat ini menjadi kunci utama untuk pertahankan kepercayaan publik terhadap kelangsungan program makan gizi bergratis atau MBG. Terlebih mengingat tingkat keaktifan dapur SPPG di Sampang yang lebih tinggi dibanding 3 kabupaten lainnya di Madura. Dan lebih lanjut, lebih jauh lagi, Mahfud juga mengingatkan bahwa saja program MBG membawa manfaat ganda selain fokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak. Program ini juga dirancang untuk mendongkrak perputaran ekonomi lokal. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga program ini bersama-sama demi kesehatan generasi penerus sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Kebijakan ini diambil guna memastikan kebutuhan aparatur di lingkungan instansi setempat tetap terpenuhi secara optimal. Dan Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sampang, Hendro Sugiharto, menjelaskan bahwa perpanjangan ini diberikan setelah para pegawai ini melewati serangkaian evaluasi ketat terkait kedisiplinan dan kinerja. Awalnya jumlah P3K tercatat sebanyak 3.230 orang, namun karena ada 16 orang yang mengundurkan diri, maka dipastikan perpanjangan kontraknya hanya 3.214 orang. Dan jadwal resmi perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut diagendakan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026. Dan saat ini pihak BKPSDM telah memasuki sosialisasi dan pemberitahuan teknis kepada masing-masing organisasi perangkat daerah atau PD atau OPD terkait. Dan lebih lanjut, Hendro memaparkan bahwa keputusan perpanjangan kontrak ini didasarkan pada 3 pertimbangan utama. Salah satunya dinilai melalui prestasi kerja atau sasaran kinerja pegawai atau SKP, apakah telah mencapai target minimal yang ditetapkan. Dengan adanya perpanjangan kontrak ini, Pemkab Sampang berharap berkualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah dapat terus terjaga dan semakin meningkat ke depannya.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik pendengar, masih di Sampang Pagi. Aduh, ternyata sudah. Oke, kita lanjut perjalanan kita ya dari Sampang Pagi hari ini. Nah, informasi berikut pendengar, peran strategis kader Posyandu Sampang dalam wajah baru layanan kesehatan, di mana Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang, Selviana Selamat Junaidi, menegaskan pentingnya peran aktif kader Posyandu dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Selviana memberikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada para kader yang baru saja menjalani prosesi wisuda. Kondati demikian, ia mengingatkan agar momen tersebut tidak membuat mereka lekas berpuas diri. Pesannya untuk para wisudawan, terus belajar dan terus semangat mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Dan dalam kesempatan yang sama, sosok yang juga memimpin tim pembina kader Posyandu Kabupaten Sampang ini menyoroti arah baru kebijakan kesehatan nasional, dan menurutnya Kementerian Kesehatan kini tengah menggenjot transformasi sistem kesehatan lewat 6 pilar utama. Salah satu fokus krusial dan transformasi layanan primer ini berimbas langsung kepada perombakan format kegiatan Posyandu di lapangan. Dan jika sebelumnya Posyandu identik dengan sasaran balita, ibu hamil dan juga ibu nifas saja, kini cakupannya diperluas secara menyeluruh. Dan transformasi layanan primer membuat sasaran Posyandu tidak lagi terbatas, melainkan mencakup seluruh siklus kehidupan. Melalui pergeseran paradigma ini, Selviana berharap para kader Posyandu di Sampang dapat mantapkan posisi mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warga.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Cek Fakta Pro 1. Baik pendengar, tepat pukul 9 saatnya Cek Fakta, di mana beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang muat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan masukkan nomor lengkap, nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram. Dan demikian Cek Fakta hari ini pendengar, dan berikutnya Anda bisa dengarkan dan Anda bisa ikuti, dapatkan juga berbagai informasi terpercaya tentunya di program Halo RRI. Sampaikan informasi dan juga masalah pelayanan umum publik Anda, dan Anda pastikan mendapatkan solusi setiap hari, peringatnya, maksudnya setiap hari Senin, Jumat, dan Rabu. Sekali lagi, ikuti saran kami, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Ratna Pak Ududi, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Jumpa kembali kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan tentu saya ditemani teman-teman yang sedang bertugas ya pagi ini, baik di Pro 1 RRI Sumenep dan juga di Stasiun Produksi Sampang. Pendengar, Anda bisa memantau siaran kami di YouTube RRI Sumenepnet dan juga aplikasi RRI Digital yang juga bisa Anda download dan bisa Anda streaming dari manapun Anda berada. Baik, saya akan ajak Anda pagi ini untuk menyapa tim redaksi yang bertugas hari ini bersama produser Halo RRI Faisal Warid, kemudian pengarah acara dari Sumenep ada Rukaya Zen, Gatekeeper Sumenep Andi JP, kemudian Gatekeeper Sampang ada Ima Fadila, dan untuk rekan KMB yang sedang bertugas pagi ini ada Septian Yuda dan juga Ahmad Zaini. Untuk TMB Sumenep bersama Wasil dan TMB Sampang ada Mukhlis pagi ini. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung dan menyampaikan aduan, keluhan serta informasi penting yang terjadi di sekitar Anda kepada tim redaksi Halo RRI, silakan Anda bisa bergabung di jalur telepon untuk Sumenep 0328-665-396-662-317, juga di 0811-33-45101. Anda bisa mengirimkan WhatsApp ya di nomor yang sama dengan seluler. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa bergabung di 0323-323-661 dan 323-554. Dan untuk informasi di sekitar Sampang dan Bangkalan, Anda bisa mengabarkannya bergabung di redaksi Sampang. Sementara untuk informasi dari Sumenep dan Pamekasan, Anda bisa bergabung di redaksi Sumenep. Baik mendengar dan juga pemirsa, kita akan review terlebih dahulu ya informasi-informasi yang sebelumnya sudah kita bahas dan mendapatkan konfirmasi di Halo RRI edisi sebelumnya. Yang pertama dari Zelin di Pasongsongan Sumenep. Ibu Zelin di Pasongsongan terkait harapan agar pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru dapat berdekatan atau bersamaan. Dan aduan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Bapak Muhammad Iksan. Baik, informasi selanjutnya di Halo RRI edisi sebelumnya ada aduan dari Bapak Masudi di Dungke. Banyak kayu gelondongan yang terdampar di pesisir desa Picapi Dungke. Harapannya segera ditangani pemerintah agar tidak semakin mengganggu aktivitas nelayan setempat. Dan sudah juga dikonfirmasi oleh Kepala KSOP Kalianget by voice note. Kemudian yang terakhir dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep ya, ini melaporkan adanya penutupan jalan pendengar saat kegiatan warga beberapa waktu lalu, di mana jalur alternatif yang digunakan ini dinilai sempit dan beresiko bagi kendaraan.

0: ya, tim redaksi Sumenep dan Sampang. Di Sumenep ada Rukayah Zen, sementara di Sampang ada Ima Fadila. Selamat pagi Rukayah dan Ima.
1: Selamat pagi Mbak Ani.
2: Selamat pagi Mbak Ani.
0: Ima Fadila juga. Rukaya. Sehat ya? Senin pagi harus semangat nih walaupun
1: harus
0: tanggalnya.
1: Semangat, betul.
0: Walaupun tanggalnya udah tidak
1: tua
0: muda
1: ya.
0: Lagi ya.
1: Oke.
0: Baik. Untuk Ima sehat ya, Ima?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat. Cuaca di Sampang bagaimana, Ima?
2: Cuaca di Sampang seperti hari-hari sebelumnya, lumayan bikin cepet haus. Lumayan juga bikin harus pakai topi dan kacamata hitam nih rupanya.
0: Iya, dan ternyata memang kalau kita keluar rumah di apa namanya di masa-masa musim kemarau sekarang pas di tengah hari dan tidak memakai perlindungan semacam apa tuh namanya sarung tangan.
1: Betul.
0: Itu belang loh Ima, beneran belang.
2: Betul. Iya, benar banget.
0: Memang mesti hati-hati nih ya. Oke. Bagaimana Rukayah Zen?
1: Oke,
0: sehat
1: Ani.
0: Tetap semangat ya.
1: Iya Mbak Ani, untuk hari ini kita untuk informasi terbaru belum ada. Namun kita masih tetap mengundang pendengar, terutama juga masyarakat yang ada di kepulauan untuk memberikan aduan ataupun apapun yang ada di sekitar mereka begitu Ani. Kemudian juga nanti kita akan coba konfirmasi terkait dengan aduan dari Pak Hendra Cipta
0: yang penutupan jalan.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Ini mungkin sudah lama begitu ya Mbak Ani, tapi kita akan coba nanti konfirmasi bagaimana harusnya ketika ada penutupan jalan yang tepat, dan kita akan coba nanti konfirmasi ke Kepala Disperkimhub Sumenep dan beliau sudah bersedia. Mungkin nanti kita akan coba di sesi berikutnya begitu Ani.
0: Oke, baik. Untuk sementara redaksi Sumenep?
1: Ya, untuk sementara yang terbaru belum ada Ani, tapi nampaknya kita banyak redaksi terbaru di Sampang nih.
0: Begitu ya. Baik, kalau begitu saya menjumpai Ima Fadila.
1: Ya, silakan. Ya.
0: Baik, Ima, ada berapa informasi ini yang butuh konfirmasi untuk Halo RRI edisi hari ini?
2: Kalau yang terbaru untuk yang butuh konfirmasi, kita juga masih menunggu dari pendengar untuk bergabung di 087-39-108. Tapi ada juga pendengar yang membagikan informasi tentang keluarganya yang hilang begitu.
0: Bagaimana? Silakan.
2: Jadi keluarga yang hilang ini bernama Markus Sanjaya, berusia 24 tahun, warga desa Ketapang Daya, kecamatan Ketapang. Dilaporkan hilang itu sejak hari Jumat. Jadi keluar rumah mulai hari Jumat sore. Kemudian informasi dari SPKT Polres Sampang, berdasarkan keterangannya, bahwasanya Markus itu pamit kepada ibunya untuk membeli makanan penyetan lele di kawasan pemukiman. Tapi 30 menit kemudian, pedagang sate yang bernama Roni itu mendatangi ibunya. Jadi ada pesan khusus yang disampaikan oleh si Markus sebelum menghilang begitu. Menurut keterangan saksi, Markus sempat menitipkan pesan sambil menangis. Jadi minta dikasih tahu kepada mama dan papa saya mau berangkat ke Surabaya, mau bekerja dengan posisi tidak bertengkar dengan orang tua saya. Dan Markus terlihat bersama seseorang yang diketahui sebagai Mr. X begitu. Usai menyampaikan pesan, tidak ada kabar lagi sampai dengan sekarang. Dan hingga saat ini identitasnya masih dalam penyelidikan si Mr. X ini. Sejak saat itu korban nggak ada kabar dan keberadaannya juga tidak diketahui begitu.
0: Oke, baik. Dan barangkali ada di antara pendengar atau pemirsa yang kebetulan ya melihat orang yang ciri-cirinya mirip Markus Sanjaya ini, itu harus melaporkan kemana Ima?
2: Ke SPKT Polres Sampang, dimohon bantuannya. Kemudian ada ciri-ciri khusus, yaitu selain wajahnya agak bulat dengan kulit berwarna sawo matang, ada ciri khas yaitu ada dua gigi atas yang patah.
0: Oke, 24 tahun.
2: Yeah.
0: Berarti usia kuliah ya?
2: Iya, usia-usia seperti itu.
0: Usia-usia
2: atau yang kuliah. Tidak melanjutkan kuliah terus pengen bekerja begitu.
0: Oke, baik. Setelah informasi orang hilang, ini apa?

0: apakah ada info lain dari Sampang, Ima?
1: Kalau informasi di daerah Bangkalan ada kecelakaan kembali. Masih kami coba konfirmasi dengan polsek setempat begitu. Dan sementara belum ada update lagi. Tadi ada pendengar juga mengatakan bahwasanya ini Ani di Monumen Sampang beberapa waktu lalu itu terpantau tidak memiliki tempat sampah. Padahal jumlah kunjungan orang yang menghabiskan waktu di sekitar monumen itu cukup tinggi begitu. Jadi
0: sama sekali tidak ada tempat sampah?
1: Ada mungkin cuma 1-2, tapi tidak memadai begitu jumlahnya dengan tingkat kunjungan begitu Ani. Dari Mas itu? Hendra.
0: Di monumen?
1: Ya, dari Mas Hendra yang ada di Cerenggi pas main gitu ke monumen disampaikan ini tempat sampahnya kok sulit sekali, mencari tempat sampah sulit dan sampah juga sempat berserakan di jam penuh begitu.
0: Padahal di apa namanya tempat umum harusnya ada tempat sampah yang memadai begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Ima. Nanti kita lanjutkan kembali ya di Halo RRI dengan informasi atau aduan lain dari redaksi Sampang, dari pendengar redaksi Sampang. Terima kasih, Ima.
1: Sama-sama.
0: Baik, pendengar, kita kembali akan mengikuti Halo RRI untuk edisi hari ini. Setelah yang berikut ini, saya segera kembali.
2: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan
8: rebutan.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Terima kasih Anda terus bersama Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan saya kalau tadi sudah berbincang dengan Ima Fadila di redaksi Sampang, selanjutnya saya menuju Rukaya Zen di redaksi Sumenep untuk kita segera mengkonfirmasi aduan dari masyarakat, yakni Pak Hendra Cipta ya. Ini tentang penutupan jalan ya, baik Rukaya.
5: Iya Ani.
4: Okay, baik, kita akan mengkonfirmasi tentang aduan Pak Hendra Cipta ya Rukaya. Bersama betul. Siapa pagi ini?
5: Iya, kita ini masih terus mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Perhubungan di Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Pak Dadang Dedi Iskandar. Ini berkaitan dengan aduan dari Pak Hendra Cipta ini, Mbak Ani. Ini sudah cukup lama sebenarnya aduan ini, terkait dengan penutupan jalan saat kegiatan warga di, tepatnya ini di Desa Batuan begitu, Ani. Kemudian ini jalur alternatifnya yang digunakan dinilai sempit dan beresiko bagi kendaraan, sehingga mungkin ini juga menjadi pertanyaan masyarakat bahwa bagaimana sebenarnya mekanisme penutupan jalan sehingga bisa melihat kondisi di sekitarnya, artinya tidak membuat masyarakat yang ingin melalui jalur tersebut tidak
4: terganggu
5: kesulitan,
4: begitu ya.
5: Itu okay, Ani. Nah, okay. Ya, kita masih coba menghubungi Pak Dadang Dedi Iskandar berkaitan dengan penutupan jalan tersebut. Namun nampaknya masih belum tersambung.
4: Belum ini. Tersambung ya, karena Senin pagi biasanya betul. Hari yang sangat-sangat sibuk ya, Rukaya, bagi apa namanya dinas-dinas yang bertugas pagi hari ini ya. Oke, baik. Ya. Masih menunggu konfirmasi. Oke, barangkali ada aduan lain yang sudah masuk ke redaksi Sumenep pagi ini.
5: Ya, sementara belum ada Ani, namun kita masih juga undang pendengar begitu melalui jalur telepon untuk bisa bergabung, bagaimana memberikan aduan ataupun informasi yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama juga mungkin masyarakat yang ada di kepulauan begitu Ani, untuk bisa menginformasikan apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya, yang baik itu terkait dengan pelayanan ataupun lain sebagainya. Yang bisa diadukan di Halo RRI begitu Ani, dan nanti kita akan coba mengkonfirmasi pada pihak-pihak terkait begitu. Dan Ani nampaknya ini sudah tersambung ya, baik. Dengan Pak Dadang. Mungkin bisa langsung disapa?
4: Baik, saya sapa Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Bapak Dadang Dedi Iskandar. Assalamualaikum Pak Dadang.
6: Waalaikumsalam Mbak. Gimana Mbak?
4: Iya, baik.
6: Selamat pagi, Bu RRI.
4: Iya, kabar baik dengan Ani nih, Pak Dadang.
6: Iya, iya.
4: Oke. Iya, ini terkait dengan mekanisme apa namanya? Penutupan jalan nih, ada aduan dari masyarakat kita, Pak Dadang. Bagaimana sebenarnya mekanisme dan juga pertimbangan dari Disperkimhub ini dalam memberikan izin ataupun rekomendasi penutupan jalan untuk kegiatan masyarakat, Pak?
6: Jadi perlu diketahui bersama bahwa terhadap masyarakat yang ingin mohon untuk penutupan izin untuk kepentingan atau hajatan, itu ada mekanisme maupun persyaratan yang harus dilengkapi. Salah satunya permohonan izin yang dilakukan kepada Polres Sumenep melalui Satlantas Polres Sumenep. Kita, Dinas Perhubungan, Dinas Perkimhub ini itu ditembusi dan memberikan alat-alat perlengkapan seperti road barrier maupun traffic cone untuk agar terhadap penutupan itu jangan sampai mengganggu terhadap aktivitas masyarakat. Minimal ada alternatif jalan untuk bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak. Dan itu memang sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Itu di situ sangat lengkap dan diperbolehkan untuk melakukan permohonan penutupan izin, Mbak Ani.
4: Oke. Nah, apakah setiap permohonan penutupan jalan itu harus melalui survei, Pak, terhadap kondisi jalan, kepadatan lalu lintas, dan dampaknya bagi pengguna jalan nantinya?
6: Jadi wajib disurvei, jangan sampai penutupan jalan itu mengganggu tidak ada alternatif jalan untuk masyarakat sekitar.
4: Oke.
6: Itu disurvei termasuk dengan perlengkapan-perlengkapan rambu-rambu di situ harus jelas. Makanya tim kita melalui teman-teman Disperkimhub melalui bidang lalu lintas angkutan jalan, kami lakukan itu agar terhadap rambu-rambu maupun yang akan ditempati hajatan itu tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Minimal harus ada alternatif untuk bisa dilewati, Mbak.
4: Nah, seperti apa ini Disperkimhub sendiri memastikan jalur alternatif yang disiapkan itu tetap aman dan mampu menampung arus kendaraan selama jalan ditutup, Pak Dadang?
6: Iya, dipastikan karena yang mengeluarkan izin sendiri terhadap izin penutupan jalan itu dari Polresta Sumenep melalui Satlantas Polres Sumenep, Mbak. Jadi teman-teman di Perkimhub hanya terhadap membantu terhadap pengamanan, termasuk juga memikirkan terhadap alternatif yang saya pastikan tadi. Jadi keselamatan menjadi yang utama, termasuk akses jalan alternatif itu. Itu dipikirkan termasuk untuk kelancaran itu, Mbak. Kalau tidak memungkinkan, itu menjadi dasar kita untuk mempertimbangkan terhadap penutupan jalan itu sendiri, Mbak.
4: Nah, misal nih Pak Dadang, jalur alternatifnya itu sempit, Pak, atau dinilai beresiko bagi kendaraan lain. Apakah penutupan jalan tetap diberikan izin atau bagaimana?
6: Itu yang mengeluarkan izin tetap Polresta Satlantas Polres Sumenep, Mbak.
4: Oke.
6: Jadi itu menjadi masukan dari tim kita mungkin kepada Satlantas Polresta Sumenep untuk dipertimbangkan, karena itu ada semacam tim kami dengan Satlantas Polres Sumenep, Mbak.
4: Oh, baik. Baik, terakhir Pak Dadang, bagaimana Pak pengawasan dan juga evaluasi dari Disperkimhub sendiri terhadap penutupan jalan, termasuk ketika masyarakat menyampaikan keluhannya, Pak, terkait dampak atau keselamatan dari pengguna jalan sendiri?
6: Jadi kami pun kepada masyarakat untuk dapatnya juga saling bersinergi dalam hal ini, karena tidak dipungkiri masyarakat juga punya kepentingan atau hajat, tapi jangan mengganggu terhadap mengganggu terhadap kenyamanan dan ketentraman ataupun keselamatan di masyarakat itu sendiri. Kita pemerintah dalam hal ini Disperkimhub tetap mengacu terhadap faktor keselamatan dan kenyamanan masyarakat, Mbak. Itu Mbak Ani.
7: Oke, baik. Terakhir Pak, ada tambahan pertanyaan Pak Dadang. Ini penutupan jalan dari desa perbatasan Batuan Torpeng, Pak. Karena tidak ada jalan alternatifnya dan itu merupakan acara rutin tahunan. Bagaimana dengan hal ini, Pak?
6: Jadi itu menjadi hal kalau memang itu, tapi ada jamnya, Mbak.
7: Mm-hmm.
6: Ada jamnya terhadap penutupan jalan itu untuk kepentingan yang memang di situ jalan protokol.
7: Mm-hmm.
6: Jadi jangan sampai melewati dari 3 jam, Mbak. Karena sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, itu ada... Ada aturan pembatasan jam penutupan jalan yang memang merupakan jalan protokol.
7: Mm-hmm.
6: Karena untuk kepentingan hal yang sifatnya untuk hajatan atau apa ya, semacam
7: acara tahunan begitu.
6: Iya, tahunan itu. Mm-hmm. Tapi nanti itu akan kami menjadi apa ya, evaluasi kami ke depannya, Mbak, untuk jangan sampai terhadap kenyamanan maupun keselamatan masyarakat itu terganggu. Nanti itu menjadi dasar kami.
7: Ya. Baik. Pak Dadang, sinyal barangkali yang kurang baik ya pagi ini. Kita tangkap tadi informasi dari Pak Dadang bahwa keselamatan dari pengguna jalan tetap menjadi hal yang utama ya, dan ini merupakan statement yang tadi sudah disampaikan. Baik, terputus rupanya hubungan kami dengan Kepala Disperkimhub Sumenep Bapak Dadang Dedi Iskandar, dan sudah dijelaskan ya, sudah tersambung kembali. Baik ya, sudah tersambung kembali dengan Pak Dadang? Oke. Ya, baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi untuk Bapak Hendra Cipta ya, atas aduannya sudah diberikan konfirmasi langsung oleh Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep Bapak Dadang Dedi Iskandar, dan poin pentingnya adalah keselamatan pengguna jalan itu merupakan hal yang harus diutamakan. Terima kasih untuk waktunya pagi ini Bapak Dadang Dedi Iskandar. Selanjutnya saya menuju Rukayah Zen kembali. Ya, Rukayah.
5: Iya, Ani.
7: Baik, sudah dikonfirmasi tadi walaupun terputus ya, di terputus bagian ya. Akhirnya kita sudah mengetahui poin-poin yang sudah disampaikan Pak Dadang. Selanjutnya apa ini, Rukayah?
5: Iya, namanya kita ada penelpon terbaru yang masuk ke redaksi, mungkin bisa disapa, Ani.
7: Baik, saya sapa dulu. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
8: Selamat pagi.
7: Pagi,
8: saya
7: Bapak.
8: Dengan Supriyadi.
7: Di mana Pak Supriyadi?
8: Dari Dungke.
7: Dari Dungke, silakan.
8: Pijabi, Desa Pijabi.
7: Desa Pijabi, silakan Pak.
8: Ini untuk informasi terkait yang minggu kemarin kayu gelondongan itu yang terdampar di pesisir Desa Pijabi. Sampai hari ini masih aman, masih utuh, tidak ada yang kayu yang apa? Yang katakanlah.
7: Hilang.
8: Yang hilang seperti itu. Jadi warga setempat menjaganya sampai kayu ini benar-benar diproses evakuasi oleh pihak kapal lah seperti itu. Dan informasi sampai hari ini, kemarin pihak kapal sudah mendatangkan pihak TKBM dari Probolinggo. Tenaga kerja bongkar muat itu. Nah, mereka katanya kemarin survei dan dalam minggu ini hanya adaptasi dengan cuaca, nanti akan segera diproses seperti itu. Cuman kepastiannya belum bisa dipastikan karena memang menunggu cuaca seperti itu.
7: Oke, baik. Itu Pak Supriyadi?
8: Iya,
7: ya, baik. Itu. Terima kasih Bapak. Baik.
8: Ya, sama-sama.
7: Iya, baik. Ada Bapak Supriyadi dari Dusun Pijabi ya?
8: Desa
7: Dungke,
8: Pijabi.
7: Oh Desa Pijabi, Kecamatan ya, Dungke,
8: Dungke.
7: Ya, Kabupaten Sumenep. Terima kasih Bapak. Baik.
8: Sama-sama.
7: Ya, ya. Bagaimana Rukayah Zen?
5: Iya, ini nampaknya juga mungkin kelanjutan dari laporan dari Pak Matsudi yang ditungkek itu ya, Ani, beberapa minggu lalu, bahwa memang di Desa Picapi Tungkek ini memang banyak kayu gelondongan begitu, yang ini mereka berharap bahwa masyarakat di sana ini bisa segera ditangani pemerintah, dan ini tidak semakin mengganggu aktivitas nelayan setempat. Dan juga ini sudah sempat dikonfirmasi begitu oleh KSOP Sumenep begitu, Ani, namun ini mungkin masih belum ada evakuasi begitu untuk kayu gelondongan ini.
7: Belum, ya belum. Oke.
5: Ya, nanti kita akan coba nih bagaimana nanti dari pihak terkait bisa mengusahakan agar kayu gelondongan ini bisa segera dievakuasi begitu ya, Ani, karena memang ini mungkin di sana dan masyarakat juga merasa mengganggu begitu aktivitas nelayan.
7: Tapi salut untuk masyarakat Picapi ya, karena kayu gelondongannya itu kata Pak Supriyadi masih utuh,
5: dan
7: dijaga
5: hilang,
7: dengan baik ya oleh warga. Terima kasih. Ruka Yazen, kita masih tunggu konfirmasi dari KSOP ya.
5: Ya, betul.
7: Selanjutnya.
5: Dicoba untuk bagaimana kita akan konfirmasi pada pihak-pihak terkait, termasuk juga mungkin kita akan coba ke Polairut mungkin, bagaimana juga mengevakuasi hal-hal yang seperti ini, Ani.
7: Baik, terima kasih Rukaya. Saya menuju redaksi Sampang, Ima Fadila. Ya, Ima.
9: Baik.
7: Oke, informasi apa yang sudah terkonfirmasi pagi ini, Ima?
9: Kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi tentang tempat sampah yang ada di monumen yang jumlahnya tidak memadai ya. Tapi karena kesibukan hari Senin belum bisa dikonfirmasi begitu, Ani. Kita masih akan coba terus mencari bagaimana keterangannya dan juga tindak lanjutnya begitu, Ani.
7: Oke, konfirmasi ke
9: DLH.
7: Ke DLH ya.
9: Iya, Dinas DLH Perkim Sampang ke Kabid Persampahan dan Kebersihan.
7: Baik, okay. Ditunggu ya konfirmasinya, Ima. Dan memang idealnya untuk tempat umum ya, apalagi semacam monumen itu terdapat tempat sampah memang yang memadai ya. Barangkali masyarakat yang melaporkan itu saat itu merasakan sendiri ya, kok susah ini mau buang sampah.
9: Iya.
7: Baik, kita tunggu konfirmasinya, Ima, terima kasih.
9: Baik.
7: Baik, ya pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama Halo RRI edisi hari ini. Masih ada sekitar 8 atau 9 menit lagi waktu kami untuk menemani Anda. Dan bagaimana redaksi Sumenep, apakah sudah mendapatkan konfirmasi terkait dengan kayu gelondongan yang masih belum dipindahkan ke tempat yang seharusnya ya? Rukaya Zen, bagaimana?
5: Kita masih coba untuk mengkonfirmasi ke Polairut begitu, Ani, tapi masih belum dapat respon.
7: Belum mendapatkan respon. Senin pagi sepertinya agak sulit.
5: Betul.
7: Ya. Baik, adakah yang ingin disampaikan dari redaksi Sumenep untuk pendengar dan juga pemirsa, Rukayat, barangkali terkait dengan cuaca atau seperti apa?
5: Ya, untuk cuaca hari ini sangat cerah dan cenderung panas, Ani.
7: Luar biasa.
5: Di sekitar di luar RRI ini juga nampaknya sangat cerah sekali, dan di hari ini juga di RRI juga dilaksanakan pelantikan pengurus Korpri begitu, Ani.
7: Iya, bersamaan dengan Halo RRI ya.
5: Betul.
7: Oke, baik. Sementara belum ada WhatsApp, barangkali yang masuk bisa tolong dicek kan?
5: Iya. Sementara belum ada, Ani, dan kita masih terus coba untuk bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi melalui via telepon ataupun via WhatsApp begitu, untuk aduan-aduan yang ada di sekitar masyarakat, baik itu terkait dengan pelayanan maupun apapun yang ada di lingkungan sekitar masyarakat begitu.
7: Oke, dan informasi-informasi lain juga ya terkait dengan cuaca barangkali, atau tips-tipsnya seperti apa untuk masyarakat, intinya yang berguna gitu ya untuk kita semua. Oke, Rukaya, kita masih menunggu konfirmasi-konfirmasi, dan di Sampang juga masih menunggu konfirmasi juga. Kembali saya mengundang pendengar yang akan bergabung di tiga jalur telepon untuk redaksi Sumenep, 665
4: 0812-392-3171 atau di 0811-33-45101. Dan untuk redaksi Sampang, Anda bisa menghubungi di 0323-323-554 dan 323-661. Itu untuk informasi seputar Sampang dan Bangkalan. Sementara untuk kejadian atau informasi di sekitar Sumenep dan Pamekasan, Anda bisa bergabung pagi ini di redaksi Sumenep ya. Nomor teleponnya 0328-662-317-665-396-0811-33-45101. Baik, saling mengingatkan juga ya pendengar dan juga pemirsa, karena saat ini kita masih ada di musim kemarau ya yang cukup panjang, yang informasinya masih akan terus berlangsung sepanjang Oktober bulan depan, dan November barangkali nanti baru akan turun hujan. Nah, di saat cuaca panas seperti ini, saling mengingatkan saja ya untuk Anda yang barangkali tidak punya kepentingan urgent untuk melakukan kegiatan di luar rumah atau luar ruangan, jadi sebaiknya di dalam rumah atau di dalam ruangan saja ya, karena memang dampak dari cuaca panas ini yang sangat ekstrim memang luar biasa, selain membuat kulit kita menjadi belang-belang ya, bagi Anda yang barangkali daya tahan tubuhnya kurang kuat seringkali ya, bisa jatuh sakit. Untuk itu jangan menunggu haus untuk minum air putih ya, jadi tetap terhidrasi tubuh kita dengan cara tetap meluangkan waktu untuk minum air putih. Biasanya kan memang kadang kita dilanda rasa malas gitu ya untuk minum, kalau tidak haus tidak minum. Nah, sekarang tidak boleh seperti itu ya pendengar, jadi tetap luangkan waktu untuk minum air putih supaya badan kita tetap terhidrasi dengan baik. Dan juga kalaupun memang di antara Anda saat ini atau nanti siang itu punya kegiatan yang urgent di luar ruangan atau luar rumah, jangan lupa menggunakan atau memakai perlindungan yang bisa melindungi kulit kita langsung dari paparan sinar matahari. Jangan lupa memakai sunscreen, kemudian juga untuk Anda yang berkendara dengan motor, jangan lupa memakai masker, kacamata, kemudian juga sarung tangan ya, yang itu ternyata sangat bermanfaat sekali, apalagi di tengah terik panasnya yang luar biasa. Baik, sebelum saya closing pagi hari ini, saya kembali ingin menjumpai Ruqayyah dan Ima Fadila. Ya, bagaimana Ima Fadila, apakah sudah terkonfirmasi?
9: Ya, kami masih coba terus telepon, masih belum bisa dihubungi Ani.
4: Baik, kalau begitu kita simpan saja ya untuk nanti barangkali bisa dikonfirmasi dan dijawab oleh pihak terkait di Halo RRI edisi sebelumnya. Ima, sebelum berpisah barangkali ada yang ingin disampaikan dari redaksi Sampang, silakan.
9: Baik, yang ingin kami sampaikan terutama untuk Anda yang berkendara ke arah Bangkalan, diharapkan untuk terus berhati-hati karena belakangan ini daerah tersebut cukup padat. Pagi-pagi buta tadi masih dalam kondisi gelap itu sudah terjadi kepadatan dan lumayan macet sampai dengan setengah jam gitu Ani. Dan sebelumnya pun juga seperti itu pada hari kemarin, pada hari Minggu, Mas Hendra juga melaporkan yang sama seperti yang Mas laporkan, Mas Ali Febrianto yang tadi pagi laporkan bahwasanya di daerah Galis Paterongan itu cukup padat begitu Ani. Jadi lebih waspada dan hati-hati terutama pada saat siang hari karena pasti akan membutuhkan banyak air seperti yang Ani bilang tadi.
4: Baik, terima kasih Ima. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan kita tunggu konfirmasinya untuk permasalahan tempat sampah ya kepada DLH Sampang di Halo RRI edisi sebelumnya. Sehat-sehat Ima, terima kasih. Baik. Ya, Ruqayyah Zain, adakah yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa dari redaksi Sumenep, silakan.
5: Iya, Ani, untuk di Sumenep kita sudah coba konfirmasi untuk informasi dari Pak Supriyadi di Tungke. Mm-hmm. Namun ini mungkin karena masih ada kegiatan begitu, baik dari KSOP maupun Polairut, ini belum bisa mengkonfirmasi di hari ini. Mungkin bisa kita tindak lanjuti di Halo RRI berikutnya begitu, Ani.
7: Baik, ya, informasi lain barangkali ada himbauan atau apa untuk pendengar dan pemirsa?
5: Ya, untuk himbauan mungkin lebih waspada lagi di musim kemarau saat ini, begitu Ani, termasuk juga mewaspadai berbagai potensi penyakit dan terutama di influenza tipe A ya, Ani. Nah, sekarang ini memang masih rawan begitu, dan di RSUD Sumenep informasinya ini memang sudah cukup tinggi untuk pasien yang bergejala dengan influenza A ini.
7: Baik, tetap jaga kesehatan ya, Rukaya, bagi kita dan juga keluarga. Nah, biasanya bagian emak-emak nih yang harus wajib menjaga kesehatan keluarga Baik, terima kasih Rukaya, sehat selalu ya. Oke, kita tunggu nanti konfirmasinya di Halo RRI untuk edisi yang akan datang ya. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda dalam Halo RRI untuk edisi Senin 28 September 2026. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas pagi hari ini, dan hal-hal yang belum bisa terkonfirmasi oleh pihak terkait di Halo RRI hari ini akan kami hadirkan, dan kami hadirkan juga konfirmasinya di Halo RRI edisi yang akan datang. Terima kasih, saatnya saya Ani Purnama undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap.
3: Peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukali dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya untuk peserta nomor urut 2, kita akan segera berpindah kepada Maria Jenis Clarista Pajo dari RRI Surabaya yang akan membawakan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.
1: Maria Jenis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Jenis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Iya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam spektrum spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Luar biasa, tentunya tadi kita sudah menyaksikan dua iya peserta, masih ada 8 lagi loh.
0: Yes, dan tau gak sih Dewi rasanya waktu mereka tampil tadi udah dua tapi pengen aku kirim ke Jakarta semua gitu loh ya.
1: Pengennya 10-10-nya ya.
0: Dikirim ya.
1: Pengennya begitu, tapi apalah Dewi, nanti betul. Hanya dua terbaik saja yang bisa melaju ke tingkat korwil.
0: Yes.
1: Untuk tingkat nasional begitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang khususnya di tingkat korwil dengan 3 putaran ini. Luar biasa, tadi aku udah merinding banget Isa.
0: Iya kan, waktu bener. Mereka tampil tadi mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, udahlah kirim semuanya aja gitu.
1: Tapi iya. Kamu bisa nyanyi gak Isa?
0: Kalau ditanya soal nyanyi kayaknya jangan ya, nanti takutnya pada bubar semua. Kalau kamu gimana ya? Dewi, kalau kamu sendiri?
1: Saya biasa nyanyi sih di kamar mandi tapi.
0: Oh iya, kita artis kamar mandi semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya kan. Dan luar biasa okay. Tentunya masih ada beberapa peserta lagi.
0: Betul.
1: Yang akan menunjukkan suara indahnya. Jangan lupa Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 dimanapun berada, bisa sekali untuk voting di bintangradio.rri.id. Voting dibuka mulai tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul, dan peserta selanjutnya nomor urut 3 atas nama Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itu dia penampilan dari RRI Malang, ada Berkah Alfiansa. Berikutnya pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga Temam Pro 2 dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan masih dari RRI Malang. Ini dia Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: terus untungannya oke. Ayo main terus ae. Aja wargamu sorong. Sorong.
1: Pak, tak gawe nih makan

0: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Tentunya ini kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan Pro2 RRI Surabaya.
1: Dan juga kita tidak lupa mengingatkan kembali ya untuk bisa untuk terus voting kontestan favorit dari teman-teman semuanya. Dikarenakan penilaian tidak hanya dari Dewan Juri tapi juga dari voting yang menentukan. Langsung saja untuk bisa di website bintangradio.rri.id. Voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026.
0: Luar biasa, tentunya kita masih akan menyaksikan beberapa peserta dari 10 peserta ya. Yes. Dari 5 satker, yaitu ada dari RRI Surabaya, yes, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Kita melaju ke RRI Jember terlebih dahulu.
1: Boleh.
0: Jalan-jalan ke Jember ya.
1: Cakep.
0: Kita. Enggak pakai pantun. Buru-buru pantun kayaknya,
1: iya,
0: ya.
1: Tapi udah cakep soalnya.
0: Iya,
1: ya,
0: kita berdua udah cakep soalnya.
1: Udah cakep sih,
0: 10
1: ya,
0: peserta hari ini juga semuanya cakep-cakep. Kita menuju ke RRI Jember. Ada Aesar Aulayain dengan lagunya Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Aesar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aesar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Aisar Aulayain dari RRI Jember ya. Dan kita segera berpindah masih dari RRI Jember atas nama Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Natasha Sherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya.
1: Hai pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan juga teman setia dari Pro2 RRI Korwil Surabaya. Kami ucapkan selamat datang kembali di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Aduh Dewi.
2: Gimana?
1: Mereka tadi kan sudah ada beberapa peserta yang tampil ya. Dan semuanya memiliki tone suara, punya karakter, punya teknik penyanyi yang berbeda-beda semuanya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar, kamu bisa nggak sampai ngambil dari nada rendah ke nada tinggi?
1: Waduh, nggak bisa, adanya darah rendah ke darah tinggi ada. Ya?
2: Itu lebih ke penyakit ya. Tapi memang setiap tahun yang mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia itu selalu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda.
1: Yes,
2: mereka selalu bisa menempatkan suara mereka dengan nada-nada yang mereka tentukan sendiri tentunya.
1: Itu yang buat mereka semakin unik ya Dewi.
2: Betul.
1: Ya. Semakin unik dan juga semakin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dewan juri pun pasti bingung nih.
2: Benar. Iya. Sampai nomor sekian pun kayaknya dewan juri ini lagi bingung banget yang mana ya, yang mana ya. Gitu.
1: Iya.
2: Karena ini memang PR-nya kelima dewan juri ya.
1: Ini PR-nya mereka ya.
2: Banget. Betul. Ya kan? Kan masih ada dua putaran lagi.
1: Betul.
2: Yaitu masih ada lagu-lagu pop daerah.
1: Yes.
2: Nantinya di tanggal 1 Oktober dan juga di tanggal 6 Oktober mereka akan menyanyikan lagu yang mungkin genrenya akan sedikit jomplang.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jomplang ya.
2: Benar.
1: Oh, kita buat mereka penasaran dulu ya
2: pemirsa
1: di rumah ya.
2: Karena kalau sekarang kan kayaknya masih pop ballad.
1: Yes.
2: Yang melo-melo.
1: Syahdu ya.
2: Syahdu. Sampai ketika tiduran gak sih?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Selanjutnya pendengar kita ikuti dinamika olahraga, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI di Jakarta.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
2: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
1: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
2: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
1: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa Garuda

0: Well, as always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

0: antusiasme yang tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

Filipina. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mia.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesini tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga menit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI.

mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Nah, pendengar, tren baru emas lapis nih, atau perhiasan imitasi berlapis emas. Di tengah harga emas yang semakin melonjak, ternyata perhiasan imitasi berlapis emas kini meramai diperbincangkan warganet, termasuk juga di Sumenep nih. Karena fenomena ini viral di media sosial TikTok setelah banyak pengguna membagikan pengalaman menemukan aksesoris berlapis emas dengan harga murah di pasar tradisional, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di Sumenep, salah satu lokasi yang disebut-sebut menjadi tempat perburuan emas lapis adalah di Pasar Anom, tempatnya di salah satu toko aksesoris. Ini disampaikan salah seorang pedagang emas asal Peragaan, Rahmatul Mukni. Menurutnya, cara berburu emas lapis tersebut juga sederhana, tidak jauh berbeda dengan yang ditampilkan di media sosial. Pembeli cukup mendatangi langsung toko aksesoris yang menjual perhiasan tersebut. Emas lapis banyak diminati karena harganya relatif lebih murah dibandingkan emas murni. Bahkan harga sejumlah barang disebut dapat mencapai jutaan rupiah, tergantung jenis dan bentuk perhiasannya. Semakin banyak warga yang melirik perhiasan emas lapis, sejumlah pedagang emas juga mulai menjual produk tersebut karena dinilai memiliki pasar dan cukup diminati pelanggan. Harga jualnya bervariasi, tergantung jenis perhiasannya. Untuk cincin misalnya, mendengar, harganya disebut berada di kisaran 1 juta rupiah. Sedangkan beberapa jenis perhiasan lainnya dapat mencapai 3 juta rupiah. Namun perlu dipahami, emas lapis bukanlah emas murni. Perhiasan jenis ini umumnya menggunakan logam dasar seperti kuningan atau tembaga yang kemudian dilapisi emas tipis melalui proses electroplating. Karena itu, meski tampilannya menyerupai emas asli, kandungan emas dan nilainya berbeda dengan perhiasan emas murni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
2: You lose.
1: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: American Academy of Pediatrics ini menjelaskan bahwa bermain memiliki peran penting dalam perkembangan anak, termasuk kemampuan berpikir, bahasa, hubungan sosial, dan pengendalian emosi. Dalam permainan pura-pura, anak juga memiliki kesempatan untuk menciptakan cerita dan mencoba berbagai peran. Permainan dapur juga dapat melibatkan koordinasi antara mata dan tangan. Ketika anak mengambil sendok, menata piring, memasukkan benda ke dalam wadah, atau menuangkan sesuatu, mereka melakukan berbagai
1: 100,8 MHz dari Sampang. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di siang hari ini. Sampang sesaat lagi akan menghadirkan berita-berita dari kawasan Madura, baik dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep melalui Madura hari ini. Tentunya seperti biasa kita akan jejaring dengan RRI Sumenep. Dan satu informasi pendengar, berita kehilangan ini dari Herman, Jalan Wilis, RT 3 RW 4 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Ditujukan kepada masyarakat Sampang dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga. Ini berupa surat berharga STNK asli sepeda motor atas nama Zoirija, dengan nomor polisi M3496CU, nomor rangka MH1JM2117, HK610757, dengan nomor mesin JM21E1598477, alamat Jalan Segara, Gang Buntu, nomor 14, RT 1 RW 1, Kelurahan Cungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Barang surat tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang dalam perjalanan dari rumah pelopor menuju alun-alun Trunojoyo, Jalan Wijaya Kusuma, Keluarga Gunung Sekar, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Dan bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Herman atau SPRRI Sampang, Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura.

tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Thank you.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jegetedung katanya itu sudah mulai linu-linu, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

0: 1.
1: Madura hari ini.
2: Siang pendengar, Madura hari ini hadir ke ruang dengar Anda, edisi Senin 28 September 2026. Ya, tentunya siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti akan hadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Kemudian ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang akan juga berbagi kabar untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu Ningrum di Sampang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ririn.
2: Sehat hari ini Ningrum?
3: Alhamdulillah sehat, meskipun cuacanya terik ya, dan sekarang juga lagi musimnya influenza tuh.
2: Nah, hati-hati nih, jangan sampai dehidrasi ya,
3: biar tetap bener sekali
2: jaga daya tahan tubuh. Baik, ada informasi apa saja Ningrum yang akan tersaji untuk hari ini?
3: Iya, ada informasi dari Sampang dan Bangkalan tentunya. Yang dari Sampang ini terkait kemarau panjang, cadangan air Sampang terancam. Ada juga terkait koperasi Merah Putih Sampang belum beroperasi, sarpras jadi kendala. Sedangkan dari Bangkalan ada 2 tangki bergantian dropping air ke puluhan desa terdampak kekeringan di Bangkalan. Kemarau panjang, Babinsa 10 Bangkalan salurkan air bersih. Ada juga dari Sampang, Pemkab Sampang perpanjang kontrak ribuan P3K parwaktu. Dan peran strategis kader Posyandu Sampang dalam wajah baru layanan kesehatan. Itu 6 informasi ya yang akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan Ririn.
2: Baik, di Sumenep kita ada 5 informasi yang akan tersaji untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan ya. Baik, Nirum dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini, Senin 28 September 2026.
1: Madura hari ini.
2: Informasi pertama terkait dengan ratusan calon jemaah haji Sumenep ya yang mulai urus paspor. Meski musim haji 2027 masih dijadwalkan berlangsung pada Mei, sejumlah persiapan bagi calon jemaah haji di Kabupaten Sumenep ini sudah mulai dilakukan. Salah satunya mendengar proses pembuatan paspor sebagai bagian dari kelengkapan dokumen perjalanan haji. Di Kabupaten Sumenep, proses tersebut saat ini memasuki tahap pengambilan foto paspor bagi calon jemaah haji. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal yang telah disusun Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep. Anissa, keluarga calon jemaah haji asal Kecamatan Blutong, mengatakan calon jemaah dari Sumenep mulai menjalani proses foto paspor sesuai jadwal yang ditentukan. Persiapan sejak jauh hari membuat calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berbagai kebutuhan administrasi. Menurut Anissa, sekitar 742 calon jemaah haji asal Sumenep ini dijadwalkan mengikuti proses foto paspor selama 7 hari. Jadwal tersebut dibagi berdasarkan wilayah dan kecamatan masing-masing untuk mengatur kedatangan calon jemaah. Nah, ini informasi pertama mendengar dari RRI Sumenep ya, hadir ke ruang dengar Anda di Madura hari ini. Kembali ke Ningrum di Sampang.
3: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar. Saya awali informasi dari Sampang. Ini terkait kekeringan gitu ya, jadi kemarau panjang. Cadangan air Sampang mulai terancam gitu. Jadi kemarau panjang di Kabupaten Sampang mulai mengancam ketersediaan air bersih. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Itu berdasarkan prediksi BMKG yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang. Pemerintah saat ini masih mengandalkan distribusi air bersih dan bantuan jerigen untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan kekeringan tidak hanya dipicu berkurangnya curah hujan tetapi juga menurunnya debit sejumlah sumber air di Tambleh dari beberapa titik sumber mata air yang sebelumnya dapat digunakan kini hanya tersisi dua sumber mata sumber yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. BPBD juga menyoroti kondisi sejumlah waduk dan juga embung yang mengalami desimentasi sehingga tidak lagi berfungsi optimal sebagai tempat penampungan air. Menurut Fajar, pengerukan dan perbaikan itu perlu dilakukan sejak musim hujan agar waduk dan embung ini mampu menyimpan cadangan air untuk menghadapi kemarau. BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan wilayah kekeringan sekaligus menyiapkan kebutuhan infrastrukturnya. Selain krisis air, kemarau panjang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Tokoh Masyarakat ini mendorong penghijauan serta penanaman kembali pohon. Dan pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat untuk menghemat air karena distribusi air bersih dinilai hanya menjadi solusi sementara menghadapi kekeringan yang berulang. Dan hal yang sama juga pendengar, kita bergeser dulu ke Bangkalan. Kemarau panjang ini juga mulai menyulitkan warga memenuhi kebutuhan air bersih di Dusun Sapian, Desa Kelbung, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari personil Koramil 10 yang menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Air yang disalurkan itu dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan. Kehadiran bantuan tersebut juga diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau panjang. Babinsa Desa Kelpung, Desa Andri Cahyono, mengatakan penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya. Ia menyampaikan pihaknya akan terus memantau kondisi warga, khususnya terkait kebutuhan air bersih. Jika kebutuhan masyarakat ini meningkat, Babinsa akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari langkah penanganan. Menurutnya, kondisi kemarau ini membutuhkan perhatian bersama agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, sehingga pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air akan terus dilakukan. Ia menambahkan penyaluran bantuan air bersih sekaligus menjadi bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat. Dua informasi di awal jumpa kita di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Kita akan hadirkan informasi lainnya, namun sebelumnya kita akan kembali dulu ke Ririn di Sumenep.
2: Ya, terima kasih Ningrum. Kita lanjutkan mendengar untuk Madura hari ini ya. Masih dari Sumenep, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumenep ini memprioritaskan penyusunan regulasi sebagai salah satu persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2027. Penelaah teknis kebijakan DPMD Kabupaten Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan regulasi menjadi penting karena pemerintah pusat mengatur penyelenggaraan pilkades. Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis berupa peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, sebelum menetapkan mekanisme pelaksanaan pilkades secara lebih rinci. Fahmi menjelaskan, setelah aturan teknis dari pemerintah pusat diterbitkan, DPMD akan menyesuaikan kebijakan di tingkat Kabupaten Sumenep. Penyesuaian tersebut diperlukan karena regulasi daerah yang digunakan saat ini masih mengacu pada ketentuan sebelumnya. Selain regulasi, DPMD juga akan menyiapkan aspek teknis apabila e-voting dipilih sebagai sebuah salah satu mekanisme pemungutan suara. Kajian mencakup sistem keamanan, verifikasi pemilih, perangkat elektronik, jaringan lokal, hingga kesiapan operator. Sistem verifikasi pemilih juga masih dikaji. Sejumlah opsi yang ditawarkan penyedia teknologi antara lain pemindaian barcode, pengenalan wajah, dan sidik jari. DPMD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait warga yang belum memiliki KTP elektronik. Hal tersebut diperlukan agar proses verifikasi pemilih tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan.

0: Zohor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Ada apa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus mudah dan selalu hadir untuk masyarakat.

rakyat menjadi belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan

0: 101.
1: Madura hari ini.
2: Pendengar, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sumenep diminta mempercepat proses sertifikasi halal sebab batas pemenuhan kewajiban sertifikasi halal secara nasional ditetapkan hingga 17 Oktober 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Jawa Timur, Badrutama, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Karena itu, SPPG yang belum mengantongi sertifikat halal diharapkan segera menuntaskan seluruh persyaratan. Menurutnya, SPPG yang proses sertifikasinya belum selesai hingga batas waktu tersebut masih dapat menunjukkan bukti pengajuan. Di antaranya, tangkapan layar proses pengajuan melalui aplikasi Sihalal serta surat pengantar dari pihak terkait. Badrut menjelaskan penerbitan sertifikat halal melalui sederet tahapan. Proses tersebut mencakup pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal hingga penetapan kehalalan sebelum sertifikat diterbitkan BPJPH. Namun pendengar, kewajiban pengelola SPPG tidak berhenti setelah sertifikat halal diperoleh. Konsistensi bahan, komposisi, hingga proses produksi harus tetap dijaga sesuai ketentuan yang telah diperiksa. Sekadar diketahui pendengar, di Kabupaten Sumenep, capaian sertifikasi halal SPPG masih belum merata. Dari 108 SPPG yang beroperasi, baru 61 dapur yang mengantongi sertifikat halal dan BPJPH. Artinya masih terdapat 47 SPPG yang belum mengantongi sertifikat halal. Baik, lanjut informasi lewat Madura hari ini, kembali ke Sampang.
3: Oke, baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Kita lanjutkan kembali. Informasi lainnya dari Sampang ya. Ini terkait perpanjangan kontrak ribuan P3K parwaktu. Ya, pemerintah Kabupaten Sampang mengambil langkah strategis dengan memperpanjang kontrak kerja bagi 3.214 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K parwaktu. Kebijakan ini diambil guna memastikan kebutuhan aparatur di lingkungan instansi setempat tetap terpenuhi secara optimal. Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sampang, Hendro Sugiarto, menjelaskan bahwa perpanjangan ini diberikan setelah para pegawai melewati serangkaian evaluasi ketat terkait kedisiplinan dan kinerja. Awalnya jumlah P3K tercatat sebanyak 3.230 orang, namun karena ada 16 orang yang mengundurkan diri, maka dipastikan melanjutkan perpanjangan kontrak hanya 3.214 orang. Dia menambahkan jadwal resmi perpanjangan masa kerja P3K parwaktu tersebut diagendakan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026. Saat ini pihak BKPSDM telah memasuki tahap sosialisasi dan pemberitahuan teknis kepada masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Beralih ke informasi lain pendengar. Ketua Tim Penggerak TPPKK Kabupaten Sampang, Selviana Slamet Junaidi, menegaskan pentingnya peran aktif kader posyandu dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Selviana memberikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada para kader yang baru saja menjalani prosesi wisuda. Kendati demikian, dia mengingatkan agar pemon tersebut tidak membuat mereka lekas berpuas diri. Pihaknya juga menyoroti arah baru kebijakan kesehatan nasional dan menurutnya Kementerian Kesehatan Kemenkes kini telah menggenjot transformasi sistem kesehatan lewat 6 pilar utama. Salah satu fokus krusial dari transformasi layanan primer ini berimbas langsung pada perombakan format kegiatan posyandu di lapangan. Jika sebelumnya posyandu identik dengan sasaran balita, ibu hamil serta ibu nifas saja, kini cakupannya diperluas secara menyeluruh. Melalui pergeseran paradigma ini, Selviana berharap para kader posyandu di Sampang dapat terus memantapkan posisi mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warga. Masih ada satu informasi dari Bangkalan dan satu informasi dari Sampang pendengar yang akan saya hadirkan kembali di Madura hari ini, namun sebelumnya kita kembali lagi ke Ririn di Sumnap.

0: Luar biasa Tawo Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Madura, hari ini.
7: Saya bergeser ke informasi Pamekasan, mendengar. Masih juga kabar tentang SPPG ya, ketika upaya untuk menuntaskan legalitas bangunan dapur program makan bergizi gratis MBG di Pamekasan tak berjalan mulus, pendengar. Sebab koordinasi yang dilakukan satuan tugas MBG dengan koordinator wilayah Korwil ini tersendat. Dan kondisi tersebut turut berdampak pada upaya mendorong pengurusan izin bangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dari 129 SPPG yang beroperasi di Pamekasan, baru satu dapur yang memproses persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Pamekasan, Sukrianto, mengakui komunikasi dengan Korwil belum berjalan responsif. Padahal pihaknya telah beberapa kali menghubungi Korwil untuk membahas persoalan perizinan bangunan dapur. Wakil Bupati Pamekasan itu menyebut pihaknya telah berulang kali melakukan komunikasi melalui Korwil terkait pengurusan izin bangunan. Namun hingga kini pendengar belum mendapatkan tanggapan. Dia menjelaskan persoalan legalitas bangunan dapur sebenarnya telah menjadi perhatian sejak awal. Satgas MBG juga mengaku telah berkoordinasi dengan Korwil serta pihak perizinan untuk mendorong para mitra segera mengurus izin. Mantan Kepala Desa Bleben, Kecamatan Batu Marmar tersebut juga mengaku persoalan ini bukan telah dilaporkan kepada MBG Pusat. Laporan ini berkaitan dengan belum adanya pengurusan izin bangunan SPPG yang beroperasi di kota Gerbang Salam. Nah, nanti saya juga masih punya satu informasi Pamekasan ya ke ruang dengar Anda, namun kembali ke Ningrum di Sampang.
5: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, masih di Madura hari ini pendengar, dan kita akan bergeser ke Bangkalan. Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan masih mengandalkan dua armada tangki yang digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang ada di puluhan desa, yakni masuk dalam wilayah permintaan dropping. Ya, jadi penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bangkalan kini masih mengandalkan dua armada tangki. Kedua armada tersebut digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke puluhan desa yang kini masuk dalam wilayah permintaan dropping. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, proses dropping air bersih masih dilakukan menggunakan dua armada tangki milik PDAM. Dengan jumlah armada yang terbatas, pendistribusian air dilakukan secara bergantian ke sejumlah wilayah terdampak. Saat ini, cakupan pelayanan dropping air bersih telah bertambah dari sebelumnya 20 desa menjadi 26 desa. Arif memastikan distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Meski penyaluran masih mengandalkan dua armada tangki secara bergantian, pihaknya terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi. Kita bergeser ke Sampang pendengar, satu informasi terakhir, pengoperasian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sampang masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana. Meski pembangunan gedung koperasi telah rampung, sejumlah perlengkapan pendukung gerai dan fasilitas lainnya masih belum lengkap sehingga layanan kepada masyarakat belum dapat dimulai. Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindag Sampang Wahyu Agustini mengatakan, pemerintah daerah berharap koperasi dapat segera beroperasi. Namun pengoperasian harus menunggu seluruh kebutuhan pendukung tersedia karena setiap sarana memiliki keterkaitan dalam menjalankan layanan koperasi. Agustini menjelaskan dari 186 koperasi Merah Putih yang direncanakan di Sampang, informasi terakhir menyebut sekitar 100 titik telah memiliki bangunan yang selesai dibangun, sementara sekitar 86 titik lainnya belum terbangun, salah satunya karena kendala kesiapan lahan. Lahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan luas dan berasal dari aset desa atau pemerintah daerah. Diskopindag Sampang kini masih menunggu seluruh sarana, perangkat pendukung, dan serta sistem layanan koperasi tersedia secara lengkap. Wahyu berharap setelah seluruh kebutuhan mencapai kesiapan 100%, Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat di desa. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan. Kita kembali ke Ririn.

0: Baik, pendengar, untuk informasi terakhir ya lewat Madura hari ini terkait dengan pengisian kepala sekolah atau Kepsek definitif di Pamekasan yang belum tuntas. Ada sebanyak 125 SD dan SMP negeri masih dipimpin pelaksana tugas atau PLT. Perinciannya 120 SD dan 5 SMP negeri. Kepala Dispendikbud Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto mengatakan, pengisian Kepsek definitif masih berproses. Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan Kepsek tersebut sudah masuk finalisasi. Setelah finalisasi rampung, pihaknya akan mengajukan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tahap itu menjadi bagian krusial sebelum Kepsek definitif ditetapkan. Pihaknya berharap seluruh proses tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, jabatan Kepsek yang diisi PLT bisa segera terisi secara definitif tahun ini. Mekanisme pengisian Kepsek saat ini tidak lagi menggunakan sistem ujian. Dan tentunya mendengar keseluruhan informasi lewat Madura hari ini dari 4 kabupaten di Madura telah tersaji ke ruang dengar Anda. Dan program ini akan kembali hadir besok ya di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dari RRI Sumenep dan juga Ningrum. Rekan saya di RRI Sampang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pro 1.

0: Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga. Bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Pendengar dan pemirsa, supporter skuad Garuda sangat antusias jelang laga Indonesia menghadapi Malaysia yang merupakan rival serumpun pada laga kedua FIFA Asian Cup Grup A. Berikut laporan Tago Anavantrian.
1: Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA Asian Cup akan berlangsung pada Senin 28 September 2028 malam, menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para supporter. Rivalitas kedua negara membuat duel tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Supporter Timnas Indonesia Dedi menilai, pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu menghadirkan gengsi serta atmosfer pertandingan yang berbeda. Terlebih pada laga kali ini, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Menurutnya, peluang pertandingan berlangsung menarik semakin terbuka karena melihat penampilan Indonesia pada laga sebelumnya. Dedi menilai, Timnas Indonesia masih memiliki energi dan tenaga pemain yang cukup karena sebagian pemain tidak diturunkan penuh dalam pertandingan menghadapi Singapura lalu.
2: Ini pertandingan yang memang ditunggu karena sejarahnya memang cukup bergengsi ya, apalagi sekarang Indonesia mainnya kan full team saat lawan Malaysia. Kalau lihat cara main Indonesia kemarin, kayaknya kan banyak menyimpan tenaga pemain. Saya rasa laga ini akan sangat menarik untuk ditonton.
1: Jadi berharap para pemain Timnas Indonesia mampu menjaga fokus dan menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih untuk mengalahkan Malaysia. Dukungan supporter juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk menghadapi Malaysia di pertandingan nanti. Laga Indonesia kontra Malaysia menjadi salah satu pertandingan penting dalam persaingan FIFA Asian Cup untuk menentukan langkah kedua tim. Duel ini diprediksi berlangsung ketat, mengingat rivalitas panjang kedua negara di sepak bola kawasan Asia Tenggara.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong pembinaan sepak bola usia dini melalui turnamen antar sekolah dasar. Turnamen sepak bola antar SD tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 Oktober 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, turnamen tersebut menjadi bagian dari program pemerintah daerah untuk menggelorakan olahraga sepak bola di berbagai jenjang usia. Selain itu, turnamen ini untuk mendukung pembinaan sepak bola di Sumenep secara berjenjang. Menurutnya, turnamen antar SD diperuntukkan bagi siswa berusia di bawah 13 tahun. Setelah itu, Pemkab Sumenep juga menyiapkan turnamen untuk kelompok usia yang lebih tinggi sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Bupati mengatakan bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum penguatan pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Antar SD, Dedi Abriwibowo, memastikan persiapan pelaksanaan turnamen telah mencapai 100%. Sebanyak 23 tim dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan berharap turnamen tersebut dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di daerah. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Sumenep belum menetapkan jadwal final kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik tahun ini. Agenda yang semula direncanakan berlangsung di akhir September, ditunda pertengahan Oktober. Lokasi kegiatan direncanakan di Stadion Ayani, Desa Pabian, Sumenep. Ketua PASI Sumenep ABD Muji mengatakan, Kejur Cup tahun ini digelar sebagai ajang pembinaan atlet muda. Pesertanya menyasar kalangan pelajar, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dia menjelaskan perubahan jadwal dilakukan agar persiapan pelaksanaan lebih matang. PASI tidak ingin kegiatan digelar terburu-buru, terutama menyangkut kesiapan peserta dan teknis pertandingan. Menurut Mujib, Kejur Cup akan mempertandingkan sejumlah nomor berdasarkan kelompok usia, di antaranya U15, U17, dan U19. Pembagian tersebut disesuaikan dengan jenjang pembinaan atlet muda. Mujib menegaskan Kejur Cup bukan sekedar agenda tahunan. Ajang tersebut menjadi bagian dari upaya PASI memetakan potensi atlet yang selama ini berkembang di sekolah maupun klub. Pendengar dan pemirsa, pesilat, ratusan pesilat perguruan silat nasional PSN Perisai Putih Sumenep ikuti ujian kenaikan tingkat UKT. Berikut laporan Familia. Perguruan Pencaksilat Nasional PSM Prisa Putih Cabang Sumenep menggelar ujian kenaikan tingkat UKT tahunan di Fatima International School, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Agenda rutin ini diikuti sebanyak 270 peserta yang menjalani pengujian tingkat sabut putih, kuning, orange hingga hijau. Adapun materi pengujian meliputi tes tulis secara kamala menempuh jarak 5 km, pembentukan mental, gerak dasar, kombinasi jurus hingga ujian sambung. Ketua PSM Prisa Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya karena kendala cuaca serta absennya beberapa ranting seperti Mesel Lembu, Gili Genting, Rubaru, dan Ampuntan.
3: Jadi jumlah peserta lebih banyak tahun kemarin, sekarang ya cukup banyak lah, masih di atasnya 200. Ada beberapa ranting yang tidak mengikuti seperti di Masa Lembu, termasuk juga Gili Genting karena faktor cuaca, termasuk juga ranting Ampunten juga tidak mengikuti, termasuk juga ranting Rubaru juga tidak mengikuti. Yang jelas lulus semua, cuma kita tetap kepada peserta dibilang dan lulus biar mereka tetap semangat. Alhamdulillah.
0: Pengujian UKT kali ini juga melibatkan pendekar senior Fetum Muksin Al-Katiri yang bertindak sebagai tim penguji bagi para peserta. Melalui tingkatan sabuk yang baru, Imam Safi'i berharap para pesilat Perisai Putih senantiasa menjaga kepribadian, keluhuran budi, serta nama baik perguruan dan anggota Perisai Putih wajib berani membela kebenaran. Sebanyak 64 tim meramaikan Open Turnamen Domino Orado 101 Piala Panglima TNI yang digelar di Aula Manunggal Makodim Bangkalan, Jawa Timur. Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026. Suasana Aula Manunggal Makodim Bangkalan tampak semarak saat para peserta mulai bertanding dalam turnamen domino tersebut. Kegiatan ini diakhiri Komandan Kodim Bangkalan Letkol Infantri Heru Dwi Santoso bersama sejumlah perwira Kodim Bangkalan. Kodim Bangkalan Letkol Infantri Heru Dwi Santoso mengatakan, turnamen domino tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang interaksi yang positif antara prajurit TNI dan masyarakat. Turnamen juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk membangun kebersamaan melalui kompetisi yang sehat. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita. Ya, lewat 101,3 FM. Saya banyak terima telepon hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Pakai nomor WhatsApp juga boleh, 0811-3345101 ya. Dan tentunya boleh ngasih kabar tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, berbagi info, hal-hal yang memotivasi, mau baca puisi boleh, ngasih pantun juga silakan, yang menghibur ya. Tentunya sambil request lagu-lagu dangdut, kita banyak lagu, ada Fida, The Academy yang siang ini hadir dengan Imam Sejati. Ada Ona Sutra juga dengan Titip Cintaku, Imam S. Arifin Termenung, ada Lautan Dustamu dari Iis Dahlia, dan masih banyak lagu lainnya yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yuk, langsung saja saya terima dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sukron, Mbak, dari Brandi.
0: Kabar baik, Mas Sukron?
1: Alhamdulillah, kabarku baik, Mbak Ririn. Ah,
0: senang dengarnya. Aktivitas seharian apa nih?
1: Alhamdulillah, aktivitasnya cuma lancar aja, Mbak. Aman-aman aja. Enggak ada aktivitas. Cuma selesai sholat, langsung gabung bersama RRI Pru 1 yang punyanya Indonesia.
0: Wis, mantap nih. Boleh.
1: Lagunya Dukung yang Wana Sutra, Mbak. Apa judulnya
0: itu? Sutra, Titip Cintaku.
1: Ah, Titip Cintaku. Apa kabar?
0: Iya.
1: Ya, salamnya Baririn ya.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya pertama buat Baririn. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Amin. Juga salamnya ada Kak Jeki, ada Mas Riki Anggara, ada Wanda, ada Mbak Susana Kenjing Doso, juga ada yang dari Pemekasan, Winda, Abah Suni, ada apa itu, Mbak Cempaka Ayu, juga ada Mbak Irma, yeah, ada Faruk Karisma, juga ada salamnya ada Mbak Indah, kompakan juga ya, yeah, ada Bang Dewa Suraying, salamnya untuk semuanya saja, Mbak, tanpa terkecuali. Yang penting jangan mundur, tetap selalu setia bersama Pru 1 RRI Sumenep. Spesial lagunya buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Sukron sebagai penelpon pertama ya di Pro Dangdut hari ini. Saya juga ingin menyapa nih yang sudah gabung juga lewat live chat. Kok live chat ya? Oh iya betul, live chatnya TikTok ya. Kita juga live TikTok hari ini. Bling Ratna, selamat siang. Arga Dana, apa kabar? Safik Yoman juga. Semuanya. Zeva Pasca. Siapa nih? Sabit Hasan. Wah, semuanya selamat bergabung aja ya. Boleh telpon di WhatsApp silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Evi yang ada di Lentang.
0: Siap, sehat.
2: Alhamdulillah, Evi. Kabarnya sehat. Kalau kabarnya Mbak Ririn sendiri di mana?
0: Oh, saya bisa menemani berarti sehat.
2: Sehat
0: ya? Iya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus Mbak Ririnnya ya.
0: Amin.
2: Lagunya ada apa Mbak Ririn? Ah, di sini kabar seperti biasa.
0: Aman.
2: Cuaca
0: ya?
2: Panas, angin, tapi aman, nggak terjadi apa.

0: Panjang umur, yang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Ya.
0: Terus juga ada Mama Intan, ada Bu Fathor, ada Mbak Yuni. Terus juga ada Iim, ada Mama Susana, ada Ivan, ada Basuni, ada Mas Wawan. Terus juga ada siapa lagi ya? Pokoknya buat kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Iya, cepat Kak Ayu lagi. Ya, lagunya ditunggu ya.
1: Siap.
0: Kasih itu satunya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Evi di Lenteng. Lanjut berikutnya. Halo Bro Dangdut. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Mbak Wanda?
2: Alhamdulillah baik. Kabarnya Baririn gimana?
1: Sama, Ririnnya juga sehat, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Itu. Kalau sama-sama sehat, lagunya ada apaan Baririn?
1: Yang sudah di request Ona Sutra sama Imam Esa Rifin. Boleh, lainnya ada Vida The Academy, Is Dahlia, mau yang mana?
2: Yang belum di request.
1: Oh, ada Vida, Is Dahlia, Tasya.
2: Yang dari Tasya.
1: Boleh.
2: Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses dan lancar, sehat selalu bersama. Terus salamnya ada Sukron, ada Cici Asmaga, ada Arindi, juga ada Mama Susana, ada Baru Karisma, ada Basiskanya. Ada Yunus, ada Roni Sanjaya. Kesemuanya salamnya tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Lagu spesial buat Sukron, selamat mendengarkan. Terima kasih.
1: Sama-sama, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Mbak Wanda. Kompak juga ya untuk semua keluarga di Pamekasan. Titip cintaku Ona Sutra, kita nikmati bersama.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Dangdut.
1: Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. RRI Sumenang.
2: Selamat siang untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Pro Dangdut terus hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, masih banyak kesempatan yang ingin bergabung kembali ya. Pak Sumo. Ternyata Pak Sumo juga ini ya, ada di TikTok nih. Pak Ahmad Hamdan juga selamat bergabung. Sri Rahayu semuanya aja ya. Yuk saya terima kembali yang ingin masuk lewat jalur telepon. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Arimbi di Pamekasan, Mbak Arimbi.
2: Mbak Arimbi di Pamekasan panas ya?
3: Alhamdulillah, panas banget di sini, Mbak.
2: Iya. Tapi sehat kan ya?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana punya kabar Mbak Arimbi?
2: Sama, saya juga bisa menemani semuanya. Alhamdulillah, luar biasa hari ini.
3: Ya, tamu ada apa Mbak Arimbi?
2: Kita punya Tasya Alicia, ada Fida The Academy, Iis Dahlia, mau yang mana?
3: Kalau Iis Dahlia apa Mbak Arimbi?
2: Lautan Dustamu.
3: Apa ya Mbak Arimbi? Ya, terserah aja deh Mbak Arimbi.
2: Oh, siap.
3: Ya. Salamnya yang pertama buat Mbak Irin, selamat siang dan selamat berbuka.
2: Terima kasih.
3: Terus ada Sikron, Mbak Wanda, ada Bunda Yuni, Mama Susana, Abah Suni, Pak Dewa, Anwar Putra Setia, ada Mbak Iin, Mbak Irma, Sahdan, ada Faru Karisma, ada Supriyadi, ada Pak Asep, ada Mahesa Jenar. Ada ke semuanya aja?
2: Siap.
3: Ya, lebihnya spesial buat adik. Yang ada di Ganding, kalau bisa aku tunggu hubungannya.
2: Oke.
3: Ya, makasih ya, Pak Lini.
2: Sama-sama.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Mbak Arimbi. Kompak juga untuk semua keluarga di Pamekasan. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo. Pro Dangdut, Dangdut asara kita, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan?
4: Dengan Irma di Lekung, Mbak.
2: Ya, baik. Lekung ini pasti panas banget ya.
4: Alhamdulillah. Kalau panasnya gitu luar biasa.
2: Tapi aktivitas tetap lah ya orang-orang di sana ya?
4: Enggak, itu angin di sini.
2: Oh.
4: Iya. Perahu-perahu itu ada di Bintaro semuanya.
2: Oh, tidak melaut?
4: Enggak.
2: Karena angin ya.
4: Katanya orang orang di sini, terak bulan katanya. Kalau terak bulan itu enggak ada yang bekerja sama sekali.
2: Oh.
4: Soalnya ikan takut.
2: Iya.
4: Iya. Lagunya aku dukung yang Fida.
2: Boleh.
4: Satunya ya.
2: Untuk siapa?
4: Yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin.
4: Barusan ada Arindi sama JA ya. Juga ada Sukron tadi. Ya. Ada Siska Baru Karisma. Ada Iim. Juga ada Abah Suni. Ya. Ada Kak Riki. Ada Kak Dewa. Salamnya buat kesemuanya. Lagunya Tak Bingkis buat Bupator ya. Kalau bisa tak tunggu kabungannya.
2: Oke.
4: Okay. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Ririn.
2: Sama-sama.
4: Yo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Bapak Wiwi yang juga gabung lewat TikTok ya. Ini radio RRI Sumenep, betul sekali. Tepatnya di program 1. Kemudian Muslim. Pak Muslim ini Bapak ya. Gandhi hadir. Oh iya, terima kasih. Mas Wawan, ternyata juga gabungan di live TikTok kita. Yuk lanjut lagi 662317 ataupun 665396 yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Halo. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.
0: Mudah-mudahan Mbak Ririn sehat, berkah umurnya, berkah rezekinya ya Mbak Ririn.
2: Amin. Dengan siapa ini?
0: Dengan Gustiar ya Mbak Ririn.
2: Kenapa?
0: Dengan Gustiar ya.
2: Oh, Mas Gusti Batang-Batang.
0: Saya minta lagu request Mbak Ririn dari Pelukan Nyata itu, Mbak Ririn.
2: Lagu siapa Pelukan Nyata itu?
0: Nggak ada ya.
2: Pelukan Nyata?
0: Iya.
2: Lagu siapa?
0: Tahu penyanyinya.
2: Oh.
0: Ya, itu perlu penyata.
2: Siap. Nanti kalau ada saya puter ya, ditunggu aja Mas Gusti.
0: Jadi saya buat sang pendusarku selama penyanyian dua dan kedua kalinya. Ya, lagu saya buat fan-fan RRI salam kompakan di udara. Ya,
2: terima kasih.
0: Lagunya tak tungguin ya, Mbak. Assalamualaikum.
2: Okay. Yo, waalaikumsalam. Kompak juga untuk semua keluarga di Batang-Batang ya. Lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan?
5: Halo.
2: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Ush, keren ya Mas Jefrianto.
5: Lama gak gabungan, Mbak.
2: Kemana aja?
5: Ya biasa, sibuk-sibuk ini dengan tembakau, Mbak.
2: Oh, gerus-gerus gitu ya?
5: Gerus, makan gula ngolong solang.
2: Ush. Berarti ini sudah endek kah tulangnya cuko?
5: Oh, belum endek lah, sudah tersetok.
2: Iya.
5: Kabarnya sehat, Mbak Ririn?
2: Sehat, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, kalau mengenai panas itu, kalau ke Madura itu, bukan main.
2: Pada peyi, ya.
5: Pada peyi, pada beton. Percaya
2: jemur. Iya.
5: Nah. Saya ini cuma mengingatkan, kalau bakar-bakar, jangan ditinggal.
2: Iya, termasuk yang buang puntung rokok itu, jangan sembarangan. Matikan dulu ya.
5: Yang pencandu rokok, jangan buang sembarangan. Nanti puceng, mau bisa usah ke lembarnya.
2: Kalau duk pun pucengnya.
5: Aku patut mengetahuan ke lembarnya. Ya, kalau ya bakar-bakar jangan ditinggal.
2: Iya.
5: Kalau bisa sambil dan gendingan usaha siap angin, kalau menjalar kemana-mana.
2: Iya betul.
5: Terus yang kedua, kalau bisa harus irit dengan air sekarang.
2: Nah, betul.
5: Sekarang kan kalau mandi jangan jubur-jubur kan kasih kalak kencur nih.
2: Iya.
5: Kan harus irit gitu Mbak ya. Nah, jangan sampai dan orang mandi awar-awar.
2: Iya.
5: Makan lemor.
2: Hemat kan. Air, betul.
5: Hemat air. Ya, lagunya yang berimam sudah kan?
2: Sudah, tadi barusan.
5: Yang sekarang apa?
2: Ada Tasya, Fida, Iis Dahlia, Hamdan ATT.
5: Yang Hamdan ATT aja, Pak, sama-sama cowok.
2: Oh, siap.
5: Kan iya, Pak.
2: Betul.
5: Iya, siapa tahu itu ya. Siapa yang artis di Masa Lembu itu jadi Akademi di Indonesia, semoga lolos, Mbak.
2: Oh iya, kasih dukungan ya.
5: Oke, siap Mbak Jefrianto, sampan sama Sumenep pasti.
2: Baik.
5: Iya, semoga ini gantinya Mas Valen nanti. Salam semuanya ya.
2: Iya.
5: Salam kompakan dari Mas Jefrianto yang dari Pemekasan, Cetan, Mbak Ketua Langga Juko, dan Mbak Ririn, yang Mbak Satya. Matur selangkong, assalamualaikum.
2: Sami-sami, yo, waalaikumsalam. Terima kasih ya, Mas Jefrianto. Selamat siang juga untuk akun Rudi Umiatun, Medika 3N ya. Semuanya selamat siang, nikmati dulu. Teman jadi nyaman, satu nomor lagu dari Tasya Alesia.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan tentang narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.
2: FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus yang ingin bergabung lewat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang lagi gabung di live TikToknya Pro 1 RRI Sumenep juga jangan lupa tetap layar. Yuk langsung saja saya terima kembali 662317 dan 665396. Boleh juga lewat seluler di 0811334501. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak jawab, halo.
3: Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Wawan ya?
3: Iya.
2: Tapi di TikTok masih ada tuh.
3: Kenapa?
2: Di TikTok masih ada Mas Wawan.
3: Oh gitu ya.
2: Pingin tahu sama Ririn ya?
3: Iyalah. Cantik banget.
2: Sehat Mas Wawan.
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Alhamdulillah. Gimana dagangan lancar ya?
3: Alhamdulillah lancar Mbak.
2: Masya Allah rezeki ngalir terus dah.
3: Alhamdulillah.
2: Oke,
3: apa ini ya?
2: Ini ada yang minta pelukan nyata tadi. Ada lautan dustamu Iis Dahlia. Ada yang minta meleleh bahagia Valen. Ada juga rumah irama Judi. Mau yang mana?
3: Apa yang pertama itu, Mbak?
2: Pelukan nyata.
3: Iya, oke.
2: Meleleh.
3: Aduh, silau.
2: Makanya saya pakai kacamata biar enggak silau.
3: Silau.
2: Ya. Bagi salam juga mau silaturahmi.
3: Mbak Ririn ya.
2: Heeh.
3: Sehat terus, Mbak.
2: Amin.
3: Yang umur dimurahkan rezekinya, Mbak. Tadi ada Evi. Terus ada kok ngerceng ini. Mau ujinya ada Cempaka Ayu, yang ada di Desa Lembu, Mbak Ersin.
2: Ya.
3: Terus ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Paruk. Apa di... Mbak Halim.
2: Mbak Halim.
3: Mbak Halim, Mbak Yuni.
2: Oke.
3: Ya, semua aja ya, Mbak ya. Lupa banyak, lupa ya.
2: Matur nuwun, Mbak. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Mas Wawan di Pamekasan. Ada lagi berikutnya, lewat seluler saya juga terima. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
2: Dengan?
4: Gimana kabarnya, Mbak Riri?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Siapakah di sana?
4: Kok lupa kasih tuan muda si Duka Lara.
2: Aduh.
4: Roni Sanjaya Pemekasan gitu.
2: Apa kabar Bang Roni?
4: Kabarnya kalau Roni kadang sehat walafiat. Kabarnya Pak Ririn di mana?
2: Sama, bisa menemani semuanya hadir di Prodangdut iya. Sehat dong.
4: Apalagi ditemani seorang bidadari cantik dari kayangan ada di studio Pro 1 RRI Sumenep.
2: Oh.
4: Yang namanya Pak Ririn gitu. Iya toh. Dengan siapa Mbak Riri?
2: Banyak teman-teman kantor. Lagi rame kalau jam kantor.
4: Enggak, di studio kamu dengan siapa?
2: Kalau di studio sendirian.
4: Ya, sendirian, tidak takut ya.
2: Kenapa harus takut?
4: Iya, tidak kalau takut. Aku takut saya ditemani kucing gitu lah Mbak Riri.
2: Di studio ada juga kucing namanya Suryo.
4: Oh, kucing apa?
2: Suryo kucing namanya ya? Warna iya, coklat.
4: Kucing apa namanya?
2: Kucing kampung biasa.
4: Oh iya,
2: lewat
4: kalau tuh. Kucing kampung, kalau laki-laki, kan itu lucu gitu lah Mbak Ririn. Asalkan dia bisa ngatur gitu lah. Keteken dan jauh-jauh sama Tuhan.
2: Keteken. Iya, iya, iya.
4: Bebas lagu, lagunya ada apa, Mbak?
2: Kita punya Pelukan Nyata, Sylvia Ma. Ada Meleleh Bahagia, Valen. Lautan Bustamu.
4: Kan, ya, kalau Roni, kalau Pelukan Nyata kan saya ini tidak punya istri. Iya, masih single.
2: Kan
4: gitu.
2: Cuma lagu.
4: Oh iya, cuma lagu. Enggak, lagunya Meleleh aja gitu.
2: Siap.
4: Salam ya.
2: Untuk siapa?
4: Salam untuk Mbak Ririnnya. Selamat beraktivitas.
2: Terima kasih.
4: Kalau pulang hati-hati ya. Dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan, Bang Sukron, Jaga Semara bersama Arendi. Dan tidak lupa pula untuk Bang Rahman yang ada di Tondok Reas, Bang Nisir. Dan tidak lupa pula untuk Dewa Suraying, Abah Suni, Irma Evi, Bapak Buddha Laut, kesemuanya tanpa terkecuali. Lagunya saya tunggu ya.
2: Siap.
4: Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Al Mahbub di Ganding juga gabung, terima kasih. Air, oh namanya Air ya. Kemudian Hamidi, Rudi Umiatun, Yoyo, selamat bergabung semuanya juga lewat TikTok Pro 1. Lanjut berikutnya, halo yang juga ingin bergabung, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Siapakah?
5: Dari selernya Kandung Doso.
2: Kabar baik, Mbak Susana.
5: Lama gak berjawab-jawab kabar ini, sampai kangen tuh Mbak Ririn.
2: Iya, kemana aja nih? Alat ya, ini Kanjeng Doso. Ya kemana-mana,
5: kesenggol terus.
2: Oh gitu, alhamdulillah.
5: Masuk seluler, ngangkat yang telepon rumah. Masuk yang telepon rumah, ngangkat seluler. Aduh, tapi tak putus asa.
2: Betul, harus sabar ya. Masuk harus juga sabar. Akhirnya. Iya.
5: Ya, lagunya Kutukun Yang Meleleh Bahagia ya.
2: Boleh.
5: Salamnya balikin.
2: Untuk siapa?
5: Kalau nanya kabar ya, kabarnya tadi malam itu banyak yang dari Madinatul Munawwarah itu sudah datang. Yang dari Kepulauan Gili yang itu banyak banget Mbak Ririn, bahkan ada yang bermalam di sini tuh Mbak Ririn.
2: Di rumahnya Mbak Susana.
5: Iya, kan familinya suami saya itu Mbak Ririn yang berumbo itu.
2: Siap.
5: Ya, kan bubuknya kecil di sini Mbak Ririn, berdempetan kayak cuma pentel itu Mbak Ririn.
2: Iya.
5: Lagunya aku dukungnya Meleleh Bahagia ya. Oh, soalnya yang sudah repet, soalnya yang pertama tentunya buat sampean. Selaku sang kandusiar, selamat siang bilang sore, selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya Mbak Ririn.
2: Dapat salam dari Mbak Ella, Mbak Susana, Mbak Pamekasan.
5: Oh, Pamekasan ya?
2: Ya.
5: Salam balik dan salam kerong buat Ella, tak tunggu gabungannya juga.
2: Ya.
5: Oke, itu teman lama itu Mbak Ririn.
2: Gitu ya.
5: Iya, karena lama nggak berjawab di RRI, jadinya lama tidak berkomunikasi.
2: Iya.
5: Terus barusan ada Loni Sanjo, ya.
2: Betul.
5: Lanceng ke patung-patung.
2: Wush.
5: Asap kabel koceng.
2: Aduh.
5: Terus ada Evi Tak Mana, Irma juga, Iim. Terus ada Tanpa Nama ya, jangan cuma meskol-meskol, tak tunggu gabungannya juga. Ada Pak Laut Kuda, Pak Suranying sama Riki Anggora. Terus ada Abah Halim, Bu Yuni, Bu Fatur, Mama Intan, Cempaka, Bang Yunus, barusan ada Bang Wawan ya. Ada Suni Aba ya. Nah, pokoknya ke semuanya aja. Salamnya, salam kompersa selalu. Persahabatan di udara maupun di darat. Lagunya buat yang ngerasa aja ya, Mbak Ririn ya. Yang gak ngerasa bobo, umpung mas panas harus. Buat sampean, dukun juga sama Wanda.
2: Iya, ini Arga Dana juga minta disenggol.
5: Siapa?
2: Arga Dana.
5: Oh, buat Arga Dana ya. Salam kenal dan juga Fadil di situ.
2: Ya.
5: Pokoknya ke semuanya aja yang gak kesenggol, mohon maaf yang sebesar.
2: Iya, makasih.
5: Makasih Mbak Ririn.
2: Yuk.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali ya. Dan ini akunnya namanya Sinvin gitu. Ternyata Mbak Ella di Pamekasan ya. Ada Dulpeke ya gitu ya. Oh, ternyata fans lama ya di RRI. Salam dari Fauzan Pademawu. Oke, terima kasih. Dan tentunya mendengar perlu diinformasikan bahwa azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14.22 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjut lagi ya perjalanan di Prodangdut hari ini. Terus bersama 101.3 FM, pelukan nyata, Selvia Ma.

Bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: bagaimana kita seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fitathir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasid.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: 1.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.
2: Rodangdut kembali hadir, kurang dengar Anda mendengar, melanjutkan perjalanannya hari ini ya. Kita masih punya kesempatan beberapa menit ke depan, kembali saya undang Anda yang ingin bergabung, boleh, yang tadi belum berkesempatan ya, lanjut lagi. 662317 dan 665396 atau di 0811 334 5101. Halo, Rodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ririn.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa nak?
3: Dengan Iim di Basoka.
2: Basoka aman Mbak Iim?
3: Aman, terkendali.
2: Musim apa di Basoka?
3: Enggak musim apa?
2: Enggak ada musim ya.
3: Iya, dibilang musim tembakau ya hampir habis. Iya, masih ada gitu.
2: Basoka tuh baru kan ya?
3: Iya.
2: Oh, berarti mente ada. Oh, enggak ada ya?
3: Oh, ada.
2: Iya.
3: Iya, usum itu ya, usum mente di sini.
2: Iya, musim. Oke.
3: Okay. Iya, lagunya.
2: Kita boleh punya, mau apa? Ada Iis Dahlia, Roma Irama, Boy Sahara, mau yang mana?
3: Yang Iis Dahlia apa?
2: Judulnya Lautan Dustamu.
3: Oke, itu aja dah.
2: Boleh, siap.
3: Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, buat bertugas.
2: Terima kasih. Semoga
3: sehat selalu dan panjang umur.
2: Amin.
3: Terus ada Arindi, Jeki, Mbak Irma. Mm-mm. Ada Mama Susana, Abah Suni, ada Syahdan, ada Baik, ada Evi, Mbak Irma, terus ada Pak Ketua, ada Bu Fathor, ada pokoknya tanpa terkecuali, dan spesial buat dia.
2: Dia siapa?
3: Ada deh.
2: Oh, ada deh namanya ya. Oke. Okay.
3: Ya buat Mbak Ririnnya terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Gabung juga dong, ada deh ya, biar saya juga dengar suaranya. Terima kasih Mbak Iim. Lanjut berikutnya. Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan
4: Farid Ririn.
2: Oh, Farid Pamekasan ini.
4: Sehat, Ririn.
2: Alhamdulillah, Mas Farid juga kan ya.
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Terdengar deh dari suaranya, sehat tuh.
4: Ya, alhamdulillah, sehat.
2: Soalnya sekarang lagi musim ada yang batuk, flu, pilek gitu ya. Tapi
4: mudah-mudahan jangan.
2: Iya, jangan. Oke.
4: Okay. Ya. Ya, enak, sakit di dada kalau batuk, Mbak Ririn.
2: Iya.
4: Lagunya apa, Mbak Ririn?
2: Kita punya Iis Dahlia nih, yang sudah di-request. Ada Roma Irama, Boy Sahara, Irsya juga ada. Mau yang mana?
4: Yang Iis Dahlia itu apa judulnya?
2: Lautan Dustamu.
4: Tak enak. Ini aja. Yang Roma Irama apa judulnya?
2: Judi.
4: Yang gak apa-apa deh.
2: Boleh.
4: Ya, salamnya. Yang pertama buat Mbak Ririn, saat bertugas.
2: Terima kasih.
4: Hati-hati kalau pulang.
2: Ya.
4: Barusan ada Pak Iim, ada Roni Sanjaya, ada Jika Semara, ada Riki Anggara, Baru Karisma, Mama Susana, ada Pak Dio Seraying, ada Pak Suni, Pak Buang, ada adik-adik juga yang lagi mendengarkan.
2: Iya.
4: Buat suaranya terima.
2: Sama-sama. Yo, waalaikumsalam. Kembang juga ya untuk semua di Pamekasan. Terima kasih Mas Farid. Lautan Dustamu kita nikmati bersama.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenang sore hari ini di UMKM Bicara. Kita akan membahas tentang mengulik peluang modal untuk UMKM. Nah, pendengar, jadi kalau kita bicara tentang modal, modal mungkin menjadi sering menjadi salah satu personal atau persoalan yang dihadapi yang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM gitu ya. Jadi ketika kita ingin berkembang, kebutuhan modal bisa biasanya itu ikut meningkat, mulai dari menambah stok bahan baku, membeli peralatan, memperluas tempat usaha, hingga memperkuat pemasaran kebutuhan perencanaan keuangan yang matang. Tapi pendengar, modal usaha itu tidak selalu berarti pinjaman. Pelaku UMKM sebenarnya memiliki beberapa peluang pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha. Nah, ini yang terpenting adalah memulai atau memahami karakter masing-masing sumber modal sebelum mengambil keputusan. Nah, Anda juga bisa mengikuti kita di UMKM sore hari ini di UMKM Bicara. Nanti Revka bakal hadir lagi untuk Anda. Pastikan Anda terhubung selalu bersama kami di RRI Pro 1 RRI Sumenep, dan Anda juga bisa akses siaran kita di rri.co.id.

0: pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: UMKM Bicara, Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih bicara tentang bicara tentang mengulik peluang modal untuk UMKM. Jadi selain satu pilihan yang cukup dikenal dengan pembiayaan perbankan melalui kredit usaha, produk seperti kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha itu memperoleh akses pembiayaan dengan ketentuan tertentu. Sebelum mengajukan, pelaku UMKM itu perlu memastikan usaha yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan membayar angsuran pendidikan. Jadi ada koperasi juga bisa menjadi alternatif sumber modal. Koperasi yang memiliki mekanisme pembiayaan yang perlu dipahami calon peminjam, termasuk ketentuan simpanan, mungkin jasa jangka panjang, jasa kewajiban pembayaran. Nah, karena itu jangan hanya melihat besarnya dana yang bisa diperoleh, tapi juga menghitung kemampuan usaha untuk mengembalikannya, teman pendengar. Jadi peluang modal juga dapat berasal dari program pemerintah maupun lembaga pendukung UMKM. Bentuk dukungannya tidak selalu serupa uang tunai. Ada program yang memberi pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, fasilitas pemasaran hingga akses pembiayaan. Nah, pelaku usaha perlu aktif mencari informasi dari pemerintah, dinas terkait maupun lembaga resmi lainnya negara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosa dari sumber informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebelum mencari tambahan modal, pelaku UMKM itu sebaiknya menghitung kebutuhan secara rinci. Gitu ya. Berapa dana yang benar-benar diperlakukan, untuk apa digunakan, berapa tambahan pendapatan yang diharapkan, serta bagaimana cara mengembalikannya harus yang penuh dengan pertimbangan. Nah, dengan begitu, modal bukan sekedar uang yang masuk ke usaha, tetapi menjadi alat untuk membuat bisnis tumbuh lebih sehat. Pada akhirnya, peluang mendapatkan modal akan lebih terbuka lagi bagi UMKM yang memiliki catatan usaha dan kondisi keuangan yang jelas. Catatan penjualan, pembiayaan, keuntungan, aset, utang, serta arus kas yang bisa dapat membantu pelaku usaha itu maupun calon pemberi pembiayaan melihat kondisi bisnis secara objektif. Nah, persoalan modal bukan hanya tentang mencari uang sebanyak-banyaknya, yang penting adalah memilih sumber modal yang tepat, menggunakan secara produktif dan memastikan kemampuan usaha untuk pengelolanya. UMKM yang perlu mengelola modal dengan bijak memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dan juga naik kelas. Pendengar, pastikan Anda terlalu terhubung bareng kita di Pro 1 RRI Sumenep. Saat lagi kita akan info prima. Pastikan Anda terhubung dan stay tune terus di RRI Pro 1 Sumenep, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah info prima selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Refka Karhi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Berikut laporan Iswantoro.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
3: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan tidur menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerjasama, dan kebiasaan kerja produktif.
2: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep yang juga bintang radio tahun 2025, Bayu Al-Wakfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS 3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Rukaya Zain melaporkan.
4: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep Bayu Al-Wakfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
5: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat lah. Semoga dapat. Pokoknya saya kan mimpi harus tinggi dan besar gitu kak. Jadi saya mungkin semoga juara satu nasional gitu.
4: Bayu berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus membawa nama Sumenep dan Jawa Timur. Sementara itu, guru pendamping penyanyi solo SMA Negeri 2 Sumenep Wahida Inayatulaili mengatakan pemilihan lagu daerah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas dan budaya Madura. Persiapan juga dilakukan dengan memperkuat aransemen lagu agar karakter Sumenep semakin terlihat dalam penampilan Bayu.
6: Harapannya Bayu bisa mengharumkan nama Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur saja, nanti yang kena adalah sekolah juga. Jadi kan kebanggaan nih satu-satunya putra daerah Sumenep bisa go nasional.
4: Wahida berharap Bayu mampu tampil maksimal dan menjadi kebanggaan sekolah serta putra daerah Sumenep dalam ajang FLS 3N 2026.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silahkan Dini.
7: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin terhadap puluhan narapidana dan pegawai sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Tugas gabungan TNI Polri bersama BNNK dan pengamanan lapas kelas 1 Surabaya menggelar razia di 5 blok hunian narapidana termasuk blok E yang memiliki pengamanan super maksimum di lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo. Kepala lapas kelas 1 Surabaya Soib Rohman mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan razia besar kedua sepanjang tahun 2026 dan digelar serentak di seluruh Indonesia. Hasil dari operasi tersebut, petugas menemukan beberapa barang yang seharusnya dilarang di blok hunian. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak lapas.
9: Kegiatan penggeledahan secara serempak. Nah, malam ini di lapas kelas 1 Surabaya melaksanakan itu. Alhamdulillah berkat dukungan serta arahan dari pimpinan untuk kita terus bisa melaksanakan zero HP, pungli dan narkoba secara periodik kami laksanakan. Nah, ini kali kedua kami melaksanakan kegiatan razia serentak gabungan bersama aparat penegak hukum yang lain. Kalau dari internal kami menyiapkan sekitar 70 orang tadi. Ya, karena itu gabungan.
8: Dari penggeledahan, petugas mengamankan puluhan barang berbahaya di antaranya pisau modifikasi, gunting, senjata tajam, korek api, alat pemanas air, dan kabel listrik. Petugas juga mengamankan sejumlah barang lain, dan petugas memeriksa 51 narapidana dan 20 pegawai secara acak melalui tes urin dengan 10 parameter narkotika dan seluruhnya dinyatakan negatif. Penggeledahan dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, penegakan kepatuhan pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan. Hingga 2026, kerjasama tersebut telah mendorong pembayaran piutang iuran mencapai Rp41,16 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergi penegakan kepatuhan pemberi kerja melalui kegiatan sinergi kerjasama penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kedua lembaga dalam memastikan pemberi kerja memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, kolaborasi dengan kejaksaan penting untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja, sekaligus memastikan hak perlindungan pekerja terpenuhi.
11: Selama ini ada 5 bentuk kerjasama yang sudah terlaksana dengan sangat baik. Yang pertama terkait dengan surat kuasa khusus atau SKK, kedua terkait dengan gugatan sederhana, dan yang ketiga bahkan sudah ada yang sampai pidana untuk perusahaan yang memang melakukan fraud. Yang keempat ada forum kepatuhan, itu BPJS Ketenagakerjaan didukung oleh Kejaksaan Negeri. Dan yang terakhir bukan hanya di wilayah kepatuhan, kami menyebutnya Adiaksa Peduli Pekerja Rentan.
10: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Kohar mendorong kolaborasi ini untuk terus ditingkatkan antara BPJS dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur.
11: Termasuk juga untuk menggandeng dinas tenaga kerja di Kabupaten Kota, supaya ketika institusi ini berkolaborasi, sehingga ke depan untuk jumlah kepesertaan tenaga kerja ini lebih dari yang telah kita capai, artinya lebih dari 5,9 juta. Ini harapan ke depan ya.
10: Sepanjang 2026, sebanyak 1.199 pemberi kerja atau badan usaha telah dipanggil terkait penagihan piutang iuran dengan total nilai piutang mencapai 89,19 miliar rupiah. Ani Hasanah melaporkan.
7: Pendengar Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyalur asisten rumah tangga, menyusul temuan pekerja yang mengaku tertahan di tempat penampungan dan dikenai denda. Pemeriksaan kini dilakukan terhadap 12 perusahaan penyalur yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
12: Pemerintah Kota Surabaya memeriksa 12 perusahaan penyalur asisten rumah tangga yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan pekerja yang mengaku tidak dapat pulang karena dikenai denda oleh perusahaan penyalur di Gunung Anyar. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut memiliki nomor induk berusaha tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja. Wali Kota juga menemukan kondisi tempat penampungan pekerja yang dinilai kurang layak. Jumlah pekerja dari Surabaya dan beberapa daerah lain masih bertahan karena belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pekerja yang dikenai denda Rp50.000 per hari selama berada di tempat penampungan dinilai semakin membebani pekerja ketika kepastian penempatan kerja belum jelas. Wali Kota Eri meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pendampingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada kepolisian. Ia juga meminta seluruh perusahaan penyalur ART di Surabaya segera melengkapi perizinan. Dari 12 perusahaan yang tercatat, Wali Kota Eri meminta izin usaha dan kondisi bangunan penampungan disesuaikan dengan ketentuan. Ia menegaskan penyalur yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan melakukan perekrutan maupun penyaluran pekerja. Sementara bagi penyalur yang terbukti tidak berizin akan ditutup.
13: Dari saya yang kumpulkan hari ini yang 12, saya ingatkan lagi, izinmu si rumah tinggal lo. Kan duwe pirang omah nang kono, IMB-mu podo enggak? Jumlah kamarnya sama atau tidak? Maka jangan pernah lah bergerak dulu kalau aturannya ini belum dibenarkan. Kalau ini nanti ada lagi, tadi saya sampaikan, kalau ada lagi yang seperti ini dan ada tangisan lagi orang yang tidak punya, ketika dia mencari pekerja dengan cara yang benar tidak melanggar aturan, pasti tambah tak tutup, tak lapor ke polisi teman-teman. Dia.
12: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya juga akan menyusun aturan melalui peraturan wali kota untuk memperjelas ketentuan penyaluran ART di Surabaya. Aturan tersebut diharapkan mengatur kewajiban melapor kepada lingkungan setempat, kepastian penempatan serta perlindungan pekerja selama berada di tempat penampungan. Ermina Jain melaporkan.
7: Pendengar Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, edukasi pemilik hewan peliharaan dan ternak tentang pencegahan zoonosis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
14: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan awali rangkaian Bulan Bakti Peternakan sekaligus memperingati Rabies Day dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan untuk mencegah penyakit zoonosis di alun-alun Lamongan. Kepala Disnakeswan Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan edukasi tersebut penting seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan, khususnya kucing dan anjing. Menurutnya, pemilik hewan perlu memastikan kondisi kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penularan penyakit kepada manusia.
15: Kalau khusus hari ini memang kita membahas masalah zoonosis karena rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia ke hewan. Jadi beberapa penyakit ini yang harus kita waspadai karena biasanya sekarang banyak orang-orang yang sudah memelihara anak-anak atau hewan kesayangan, kucing, sampai tidur bersama, tapi tidak memperhatikan kesehatan hewannya. Karena kalau tidak memperhatikan kesehatan hewannya, ini kita dikhawatirkan nanti adanya rabies. Meskipun di Jawa Timur lepas dari atau bebas rabies.
14: Sofia menghimbau pemilik hewan peliharaan maupun ternak untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan pakan, tetapi juga kesehatan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, kolaborasi RRI dan TVRI Jawa Timur kembali diwujudkan melalui produksi program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio 2026. Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya kedua lembaga penyiaran publik untuk memperluas jangkauan konten ke berbagai platform, termasuk media digital dan media sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur dan Radio Republik Indonesia Korwil 10 Jawa Timur kembali menjalin kolaborasi strategis. Kedua lembaga penyiaran publik ini bekerjasama memproduksi tayangan program musik Spektrum, edisi spesial bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Produser acara Spektrum TVRI Jawa Timur, Yosef Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum berharga untuk mempererat kembali kerjasama lintas media yang sempat terhenti beberapa tahun. Melalui sinergi ini, materi dan penampil bintang radio dari RRI dikemas sedemikian rupa agar menjadi tayangan yang tidak hanya siap siar secara terestrial, tetapi juga relevan di platform digital dan media sosial.
17: Berapa tahun yang lalu kita sempat bekerjasama dan ini berkesempatan lagi kita kerjasama ulang ya. Nah, di sini memang perlu kesiapan, di mana kesiapan ini kita kolaborasikan dengan tim-tim RRI, mulai dari materi apa yang akan ditampilkan, mulai dari materi penyanyi, hingga secara layar kita mendapatkan satu materi acara Spektrum yang layak siar.
16: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, menyambut baik dan merasa sangat terbantu atas dukungan serta fasilitas tempat yang disediakan oleh TVRI Jawa Timur. Harapannya kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mampu menjadi blueprint bagi satuan kerja RRI dan TVRI di berbagai wilayah.
18: Dari TVRI menyediakan tempat, kemudian dari RRI menyediakan peserta, menyediakan materi-materi untuk ditampilkan, dan itu kolaborasi yang bagus sih, semoga bisa berlanjut terus, dan juga bisa nanti sampai ke pusat juga, dari TVRI pusat ke RRI pusat gitu. Jadi yang dibawa-bawa dengan mengikuti gitu.
16: Inisiasi kerjasama ini terlaksana atas arahan serta koordinasi intensif antara Kepala RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Shalom Salombe yang berkomitmen memanfaatkan momentum bintang radio untuk memperkuat sinergi antar lembaga penyiaran publik. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar, Pop Cup Jombang 2026 menjadi ajang penjaringan atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Ribuan pelajar dari berbagai SMP mengikuti pertandingan di 10 cabang olahraga yang digelar hingga tanggal 13 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantianov.
19: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penggelaran ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kaca regional maupun nasional. Jantianov melaporkan.
7: Pendengar, KONI Jawa Timur mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan untuk Porprov Jawa Timur 2027 di Kota Surabaya. Peninjauan melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga untuk memastikan arena pertandingan memenuhi standar teknis dan kebutuhan kompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di Kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan persiapan venue penuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
1: Ya, kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan teknikal dirigit. Kali ini kita melibatkan teknikal dirigit yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu teknikal dirigit semua.
21: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
1: Iya betul, karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
20: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya, dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah hadirkan Prita Audia. Prita, silakan.
22: Terima kasih Dini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling, Pesan Keling. Beragam layanan kesehatan itu dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
23: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling Pesan Keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti, mengatakan Pesan Keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
24: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan aja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang apa luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten. Gitu.
23: Salah satu warga yang memanfaatkan Pesan Keling diantaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
25: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek, itu. Dua ada itu aja.
26: Sering memanfaatkan Pesan Keling ini atau gimana?
25: Iya, saya mau memanfaatkannya. Karena gratis ya. Karena gratis, saya memanfaatkannya.
23: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan Pesan Keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
22: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Magetan, saudara. Gempa bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI menggetarkan wilayah Magetan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Hal itu menjadi salah satu materi simulasi dalam kegiatan sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
27: Telah terjadi gempa bumi pada Sabtu 26 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dirasakan di wilayah Kabupaten Magetan dengan parameter gempa bumi bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan dengan tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami. tsunami menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui sekolah lapang gempa bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
0: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini tidak hanya sekolah lapang gempa bumi, ada sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah sekolah lapang gempa bumi. Karena kita melihat

0: Seperti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program sekolah lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Teguh berharap peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
2: Terima kasih Prita. Tradisi dan budaya dapat menjadi ruang belajar untuk mengenal keberagaman dan memperkuat toleransi. Hal itu terlihat dalam Festival Kue Bulan di Vihara Jagatnata Maitreya Jember yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Berikut laporan Gia Debora.
3: Tradisi dan budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk memahami keberagaman. Semangat tersebut tergambar dalam kegiatan Festival Kue Bulan. Penanggung jawab Vihara Jagatnata Maitreya Jember Adiwijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda terkait kehidupan tradisi dan budaya.
4: Indonesia itu hidup tidak lepas daripada tradisi dan budaya. Harapannya kita, Jagatnata Vihara Maitreya pada malam hari ini, mengumpulkan para mahasiswa sejember itu untuk memberikan satu edukasi bahwa budaya, tradisi itu butuh dilestarikan.
3: Sementara itu dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Jember Setiawati Karyaning Tias mengajak mahasiswa untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai laboratorium sosial.
5: Hari ini saya mengajak mahasiswa saya untuk memperingati Festival Kue Bulan sekaligus ini sebagai laboratorium sosial bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang mengandung toleransi, persatuan, dan sekaligus sebagai harmonisasi bahwa keberagaman itu digunakan sebagai sarana untuk persatuan.
3: Sementara itu, anggota Peace Leader dan komunitas Bayi Agnes memandang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses menanamkan nilai cinta terhadap keberagaman.
6: Bayi ini satu kebanggaan yang besar ya, bisa bekerjasama dengan para anak-anak mahasiswa, karena mereka ini membawa masa depan bangsa, Indonesia, dan masa depan dunia. Bagaimana menerima keberagaman ini dengan penuh cinta?
3: Salah satu mahasiswa Ruben Alexander Manihuruk mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal secara langsung tradisi dan ritual keagamaan yang berbeda.
7: Sebuah pembuka bagi toleransi di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya acara ini kita diperlihatkan bagaimana suatu agama yang berbeda dari mereka itu menunjukkan kebiasaan atau adat dari istiadat mereka seperti itu.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Terima kasih Sandy. World Cleanup Day di Kota Batu tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih, tetapi juga penataan ruang kreatif. Salah satunya melalui kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Amongtani yang mengangkat pesan lingkungan. Berikut laporan Rizky Darmawan.
9: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Amongtani dalam rangka World Clean Up Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
10: Pertama, kita di World Cleanup Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, kadang ada banner yang sudah lapuk, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menerbitkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
9: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan Batu Sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif.

0: Hermawan, RRI Trismegara untuk Indonesia.
1: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Harkili. Refka, silakan.
2: Terima kasih, Arga, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Harkili, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi, tapi banyakkan gulanya, Ibu, ya. Yang katanya self-reward, gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung, ya.
5: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget, gitu ya. Susahnya begini, ya itu kita, intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk, ya itu, mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya, demi self-reward, demi eksis di media sosial, dengan foto-foto estetik di satu tempat, kayak gitu, itu kan, itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harap Sore Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kadang informasi dan inspirasi pendengar di pukul 17 waktu Indonesia Barat menghadirkan cek fakta sore hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan untuk mengaktivasi kartu ATM PT Bank Sibank. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turunbekok.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir sibank.co.id, Sibank sampai saat ini belum menyediakan fasilitas kartu debit dan Sibank juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan di era digital.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil. Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Pendengar, ada 7 kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. 7 kebiasaan ini harus kita hindari. Mungkin kita sendiri tidak menyadarinya karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Apa saja 7 kebiasaan tersebut? Tiada lain adalah tidak menampakkan diri. Salah satu hal paling sederhana namun memiliki efek yang sangat besar untuk kita dalam meraih kesuksesan. Entah itu dalam kehidupan sosial, karir, keuangan, ataupun kesehatan, adalah tampakkan diri kita lebih sering. Apa maksud menampakkan diri di sini? Pendengar, jika kita ingin memperbaiki kesehatan, maka salah satu hal terpenting dan terefektif adalah menampakkan diri di tempat kebugaran sesuai dengan jadwal latihannya. Minimal sudah memperbaiki mental kita jauh lebih cepat dibanding hanya duduk di sofa sambil menonton TV. Hanya dengan Anda menampakkan diri lebih sering akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar untuk kesuksesan. Lalu, menunda pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Berpikir terlalu lama. Orang yang berpikir terlalu lama otomatis akan membuatnya kurang mengambil tindakan. Selanjutnya, melihat sisi negatif dari setiap hal. Artinya, memandang kehidupan begitu menjemukan. Oleh karenanya, yang perlu kita lakukan adalah menantang pada diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif selama 7 hari ke depan. Keras kepala pada pendirian Anda sendiri dan menolak pendapat orang lain, serta hindari membiarkan informasi membanjiri otak kita. Karena untuk dapat fokus, berpikir jernih dan mengambil tindakan, perlu sekali untuk menyeleksi, bahkan jika perlu, membatasi akses informasi yang masuk ke otak kita.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 Radio Sumber Mengenai Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Yusuf ayat 50 dengan Qori Mansur. Dan diinformasikan untuk Anda bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

الله أكبر الله

Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala

0: memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang. Beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuan Kurau. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Hopong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Hopong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan dusun Hopong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam. Tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak perhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi, lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukrek saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudhu yang dahulu sering melep atau tidak jalan kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Hopong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu. Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jami Opong seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Opong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara. Dengan direhabnya Masjid Jami Opong, warga pun sangat bersyukur. Meski hanya rehab sederhana, umat Islam di sana sudah sangat berterima kasih.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu, Mbak Gita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumrap, Pedingatora Kiper Kaper dalam Pesawat Matura Kelarasan Aresa Mangken, Senin tanggal belu lekor bulan September tahun 2006 lekor. Asarang Petan Kaulo Ahmad Faris, Sepedingatora Kiper Kaper Selangkau Pelosat Mangken Enggi Kadinto, Kaper Sesapesan. Kacatet bede petong polo petok pegawai pemerintah sarang perjanjian kerja otabe P3K paru waktu lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tak epalanceng kontra epon tahun samangken. Kepala Badan Kepegawaian Tor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pamekasan Muhammad Alwi Adebu petong polo petok P3K paru waktu seta epalanceng kontra epon kadinto amarke pan saponapan alasan.
1: Jadi P3 paru waktu yang tidak diperpanjang di Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 77 orang. Dengan rincian 32 itu mengundurkan diri, kemudian 21 itu memasuki batas usia pensiun, kemudian yang 7 meninggal dunia, dan 17 itu karena alasan disiplin.
0: Menurut Alwi, dari petong pola petok pongkebeh seta epalanceng kontraipun dari pansaponapan organisasi perangkat daerah. Itu buaki sarang Alwi, sebeluna mongku dek pongkebeh seta disiplin ampun eparengi nasihat tor pembinaan sarang pimpinan OPD ebeng sebengah. Namun, korang martuliaki, sangka nilai SKP epon tak nyokopi dari syarat penilaian epon. Sabab menurut epon masa kontra gadinto mongku dek P3K paru waktu, peti epalanceng saben tahun sarang adesaraki hasil evaluasi kinerja tortung situnga pong kebeh.

0: Kaper Satrosepon. Bekel Bupati Sampang Ahmad Mahfud Secuken, mimpin Satgas MBG di wilayah tersebut, makondak sateje pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kaangkui ongku-ongku utama aki kepemilikan sertifikat SLHS, sebab dokumen gadintok kapilang penget penting amarke teti salah setong syarat utama CE nilai sarang Badan Gizi Nasional, salen kebersihan pihak pun cukan makon sopaja kualitas deeren CE paring aki gadintok tetap bisa jaga sehingga dimah standar kebersihan torkisi seketat gak dinto minangka kunci utama kangkui aja ke kepar jajaan maker sari de program makan bergisi gratis kong langkong tingkat keaktifan depor SPPG Sampang gak dinto langkong tengki penting sarang telok kabupaten selain Matura.
1: Program MBG yang merupakan inisiatif dari Presiden Bapak Prabowo Subianto di Sampang ini cukup membahagiakan. Mungkin pada awalnya MBG di Sampang bukan yang pertama kali semadura, namun pada periode kali ini, di bulan ini, dapur MBG di Sampang lebih aktif daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura.
0: Satrosepon Ahmad Mahfud Maimot, sekat lima program MBG Kadinto akan tuk dua manfaat yang Kadinto selain kangkuit ning kataki kualitas gizi nak kanak cukan program Kadinto ketuan tujuan kangkuit ning kataki kabadan ekonomi maker sare ebeng sebengah wilayah termasuk Kabupaten Sampang. Mela dari Kadinto ngereng dek satu je pihak kangkuit ongku-ongku aja ge program Kadinto arang-sarang saingke kesehatan generasi sepo didatang cukan kamakmuran ekonomi masyarakat esakobeng epon bisa atambo saya.

0: kabar sepongkasan. Maker sare se ampon ketuan sorat rekomendasi kangkui ngobengi BBM subsidi e Kabupaten Sampang epakon kangkui akun aki dokumen sarojuk sareng kaputuan epon. Pemerintah daerah sareng tegas adebu penyimpangan BBM agati maken te sorat rekomendasi de orang lain kadinto bisa icapok sanksi kantos se paling sarah peti e blokir izin epon. Analis kebijakan moda bagian perekonomian tor SDA Setkap Sampang Abdi Beri adebu hal kesebut ampun edebuaki edelem pengawasan SPBU se elampaki areng sarang pihak Pertamina tor Polres Sampang menurut epon mana biba de petugas SPBU setak termasuk atau bertagolong dalam pelanggaran kesebut penindakan peti etrosaki de maker sarisi keduan sorat rekomendasi.
1: Terapi yang ini yang melanggar SOP, mereka melayani dirigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
0: Satrosepon, Abdi Beri Maimon, de satu jemaker sare, sobaja tak apa yang surat rekom epon de orang lain, cukan epakon sobaja tak akun aki BBM se subsidi pemerintah eluar sarang ketentuan epon. Sabab tanggung jawab dari surat rekomendasi se akun aki kesebut, beda epon sapon orang se kacatat edalem surat kesebut. Pamirsa sagadinto berkaper dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki kak dinto kapetit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto empe, otabe pe empe. Buduk nak ceren, engki kak dinto beluk. Buduk nak embi, engki kak dinto kacempe. Buduk nak pate, engki kak dinto rek kerek otabe tutut. Buduk nak motak, engki kak dinto monyong. Buduk nak koceng, seputeki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabuk dul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto, ka Kaben, Otabe, Monki Keni, Rencek. Budukna Odeng, Engki Kak Dinto, Kereku.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask him.

0: 101.1.
1: Prosedur semua informasi dan inspirasi di sebelum sore ini Revadi Info. Apa dengan pertandingan timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan supporter. Rivalitas kedua negara membuat duel ini juga memiliki daya tarik tersendiri, ya pendengar. Supporter timnas Indonesia jadi menilai pertemuan Indonesia dan Malaysia itu selalu menghadirkan gengsi serta atmosfer pertandingan yang berbeda. Terlebih pada laga kali ini, Indonesia disebut akan tampil lebih dengan kekuatan penuh. Peluang pertandingan berlangsung menarik semakin terbuka setelah melihat penampilan Indonesia pada laga sebelumnya. Deddy juga menilai timnas Indonesia itu masih menyimpan energi dan tenaga pemain yang cukup setelah sebagian pemain diturunkan saat menghadapi Singapura. Deddy berharap para pemain timnas Indonesia mampu menjaga fokus dan menjalankan strategi yang telah disiapkan pelatih. Dukungan supporter juga siap menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Laga Indonesia kontra Malaysia jadi pertandingan penting dalam persaingan FIFA ASEAN Cup 2026. Duel kedua tim diprediksi berlangsung ketat mengingat rivalitas panjang kedua negara di sepak bola kawasan Asia Tenggara. Anda juga bisa akses apa yang dihadirkan sore ini di rri.co.id.

0: kecelakaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

1 RRI Sumpah Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda bahasanya Adzan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Program Asabah RRI Sumpah mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

kebaikan, ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh manfaatnya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagian. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas sekolah, sarana ibadah, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dan Allah subhanahu, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat tadi Nabi yang besar

Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah keraguan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah dari haji itu. Kalau begitu apa yang Allah katakan di Musa Islam? Ibadah yang paling baik adalah

0: tapi dia tetap mempunyai amal dari sedekahnya. Dia seorang umpama masih terumum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Fadil juga baru Pak, akan menjabat saya tahun baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2 A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Atas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Fadil juga baru, Pak. Kak Fadil jabat kan kalau baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dikejar, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkampingitangkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu? Tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Atau saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinor, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Ketori, Kecamatan Janggang, desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara, itu mengadakan alat. Alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menutup puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap musuhnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan jadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. yang kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
19: PLT Gubernur Rio S.F. Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngereae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Pak Indonesia. Di mana tepat lagi? Tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami tim Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, sebagai kapten ada Peter Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan untuk masuk bola kurang lebih ada 56 ribu tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12

0: lapangan. Jadi untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdulitil Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbisrali sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembicaraan mengenai masalah disabilitas ini memang baru viral. Artinya zaman dulu itu bukan dianggap sesuatu yang istimewa. Sampai dalam kajian-kajian Islam pun, kajian-kajian fikih Islam pun, ala mufakkar fihi. Jadi sampai tidak terlalu khusus dibicarakan. Kenapa? Karena memang itu dianggap bagian dari warna kehidupan saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi pertama berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, mereka juga dari ras yang berbeda, suku yang berbeda, dan tentu kemudian akan membuat hal-hal yang berbeda. Lebih kepada sebuah perbedaan aja, perbedaan ciptaan saja. Sehingga bukan sesuatu yang spesifik atau khusus. Dan inilah kemudian yang menghapus pandangan-pandangan tentang disabilitas, bahwa ada banyak mitos tentang disabilitas itu. Yang pertama, ada mitos yang mengungkap bahwa disabilitas itu adalah produk gagal. Jadi belum sempurna sudah lahir misalnya. Itu kalau yang dari genetik atau kemudian dari bawaan. Ada juga itu disebut sebagai sebuah akibat dari dosa-dosa orang sebelumnya. Sehingga kemudian muncullah orang-orang yang seperti itu misalnya dan sebagainya. Ada banyak mitos di seputar tentang disabilitas. Tetapi kalau persoalan tentang keberadaan disabilitas itu sendiri sudah sejak lama. Jadi sejak pra-Islam pun sudah ada itu. Bahkan kemudian ada pandangan bahwa misalnya di Kristen itu menganggap bahwa ada kutukan. Ya. Sehingga kemudian juga ada perlu pertobatan karena itu akibat efek dari pekerjaan yang sebelumnya. Sehingga sampai baru pun ada ketika orang kena seperti HIV AIDS itu dianggap juga seperti kutukan. Dan itu seperti seolah-olah seperti itu. Banyak lagi yang kemudian anggapan seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa persoalan disabilitas ini sudah ada sejak zaman dahulu. Baik itu karena memang bawaan atau kemudian karena kecelakaan atau korban perang atau menjalani hukuman. Jadi ada tiga sebab orang disabilitas itu memang dari bawaan lahir. Jadi genetik ada kena penyakit misalnya atau korban kecelakaan atau korban perang. Lalu bisa juga ketika menjalani hukuman. Jadi kena hukum potong tangan misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah tentu sekali lagi ini sudah ada sejak dulu. Sehingga kemudian di kepercayaan atau keyakinan orang Kristen itu misalnya Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat dari awal, kemudian kena penyakit kusta dan sebagainya. Yang itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian baru. Hanya kemudian kajiannya menjadi menarik karena memang ini dianggap pada akhir-akhir ini. Ketika kita melihat banyak sekali disabilitas, kalau di Indonesia itu menurut catatan WHO kurang lebih sekitar 10%, 5% ke 10% dari populasi penduduk di Indonesia misalnya menyandang cacat ini atau kemudian disebut dengan difabel atau kemudian disabilitas, itu kita perlu untuk melakukan sebuah perhatian. Bagaimana mereka kemudian mau misalnya di masjid mau melakukan sholat untuk orang seperti ini, sekolah di tempat tertentu, hingga ada perhatian. Dan bentuk perhatian itu bukan menunjukkan kita memarginalkan atau kemudian tidak baik kepada mereka. Sebagaimana orang dahulu juga pernah memperlakukan orang-orang yang disabilitas ini tidak mau makan bersama, tidak mau menemani dia gitu misalnya. Artinya setengah dimarginalkan karena dianggap sebagai sebuah kutukan, dianggap sebagai produk gagal, dianggap sebagaimana dan kuliah-kuliah. Tetapi luar biasanya Islam itu memandang itu bukan sesuatu yang spesifik, ya, bukan sesuatu yang spesifik. Sehingga itu pun tidak dijadikan kajian khusus dalam Islam. Kenapa? Karena sekali lagi, pertama, jadi rujukannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Sehingga kemudian termasuk kemampuannya nanti ada laki, perempuan, ada ras yang berbeda, suku yang berbeda, dan itu punya efek dari kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang sifatnya berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang diyakini pertama, termasuk mungkin diantaranya ketika ada cacat bawaan tadi itu. Itu sesuatu yang ya dari Allah, artinya tidak pada sesuatu yang istimewa. Dan itulah kemudian ditegaskan di ayat itu, walaupun punya kemampuan berbeda atau perbedaan itu muncul, baik dari sisi warna kulit, mungkin juga bahasa dan sebagainya, atau kemudian kekurangan, bahkan termasuk kekurangan di dalamnya, itu kemudian dicatat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Maka dalam hadis-hadis pun disebutkan, contoh misalnya hadis bahwa innallaha yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik kamu. Jadi Allah tidak melihat apakah kamu ganteng, kamu cantik, apakah kamu begini modelnya dan begitu modelnya. Allah tidak melihat itu. Tetapi yang dilihat Allah itu adalah hati dan amalnya. Sehingga inilah yang kemudian memungkinkan bahwa ada orang-orang yang secara fisik mungkin tidak bagus atau kemudian mungkin ya ada kekurangan dari anggota tubuhnya misalnya. Maka itu tidak jadi halangan bahwa dia kemudian akan menjadi hina atau tidak. Tidak ada. Sama sekali Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat hati dan amalnya. Itulah kenapa ketika ada orang yang kemudian dalam ajaran agama itu, orang yang kemudian mungkin dia ada kekurangan atau perbedaan, istilahnya perbedaan kemampuan itu dia melakukan, hatinya bagus, dia melakukan amal yang bagus, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan bahkan itu jadi rebutan makhluk-makhluk di langit gitu kan, karena dia kebaikannya, karena tidak melihat itunya. Karena itu bagian dari hal yang tidak spesifik sebenarnya. Tetapi justru di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mempergunakan nikmat Allah berupa anggota tubuh yang secara sempurna diberikan itu, justru itulah yang kemudian dikritik di dalam Al-Quran. Orang yang punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat nikmat-nikmat Allah, tidak dipakai untuk hal-hal yang benar. Dia punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan hal yang baik. Dia punya mulut, tidak dipakai untuk berbicara atau kemudian menyampaikan kebenaran, berargumentasi yang baik, berkata-kata baik, dan sebagainya. Itu seolah-olah digambarkan makna di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan nikmat Allah itu dengan kritikannya adalah mereka punya mata tapi tidak dipakai. Jadi tidak kepada fisik ya, tapi justru cacat moral itu yang kemudian dikritik oleh Al-Quran. Bukan kepada catatan fisik kekurangan. Kita melihat misalnya ada sahabat yang luar biasa yang kemudian dalam hal ini contoh kecil adalah Abdullah Ibn Ummi Maktum. Ya. Atau Ibn Ummi Maktum yang kemudian dikenal tidak melihat, ya tunanetra gitu. Tetapi lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat untuk apa yang pernah terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat kemudian sedikit mengabaikan gitu, karena menganggap orang-orang pembesar yang Quraisy inilah yang orang-orang Quraisy pembesar inilah yang lebih harus diperhatikan daripada seorang Nahum Maktum. Tapi lalu kemudian Allah menegur orang yang datang dengan kesumbelan seperti itu, jangan dipandang remeh gitu kan. Tapi tidak melihat itu. Tapi kemudian ini menjadi sahabat yang kemudian dia seorang mu'adzin, ini jadi mulia. Jadi tidak karena kekurangan fisik. Sehingga dalam Islam pun hampir-hampir misalnya kajian fikih pun ulama-ulama terdahulu tidak sampai membahas itu. Misalnya tentang kajian fikih bagaimana dengan orang, wudunya orang yang tidak punya tangan, wudunya orang yang kemudian tidak punya kaki, kemudian tidak membahas secara spesifik bagaimana lafaz menikah orang yang tunawicara misalnya, atau tunarungu, bagaimana kemudian fikihnya dan sebagainya. Itu hampir tidak terlalu spesifik dilihat. Karena itu bagian-bagian yang sebenarnya dalam Islam itu hanya mendapatkan rukhsah, dispensasi saja. Jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya dari sisi fikih dia hanya mendapatkan urusan rukhsah, keringanan, dispensasi. Misalnya contoh, di dalam ayat Al-Quran itu Allah SWT menyebutkan tidak ada dosa atau tidak salah bagi orang-orang yang pincang, bagi orang-orang yang buta, bagi orang-orang yang sakit untuk tidak ikut perang. Karena memang pada waktu itu jihad itu sesuatu yang penting. Nah, lalu kemudian ada orang-orang yang khawatir, kami ini maunya ikut tapi kami buta. Kami maunya ikut tapi kami pincang nanti kalau peperangan tidak begini sejalan. Lalu kemudian Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada dosa bagi kalian, artinya ada keringanan. Jadi bukan dipandang sesuatu yang khusus ya sebenarnya. Supaya kita tidak terjebak kepada membuat sesuatu, ini adalah makhluk yang perlu dikasihani, tidak. Tetapi dalam Islam itu sesungguhnya kita memang perlu peduli sikap kita ya. Tetapi dari sisi hati dan amal kita bisa kalah mulianya dari orang-orang yang seperti ini. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa apa sih sebenarnya yang kemudian dikendaki di dalam ajaran agama terhadap orang yang dapat ujian seperti ini. Bahwa memang Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu memberikan gambaran bahwa kalau itu memang cacat bawaan yang memang secara genetik sudah ada kekurangan seperti itu, maka bisa jadi salah satu di antaranya adalah bahwa itu adalah sebuah shaf, itu adalah sebuah ibtila, sebuah ujian, sebuah bagaimana orang itu kemudian bisa dengan apa yang dia bawa itu bisa menjadi dirinya itu punya kekuatan kesabaran dan itu menjadi kunci dia masuk surga. Tidak seperti yang orang-orang yang sempurna yang kemudian justru dikritik dalam Al-Quran itu matanya tidak dipakai untuk melihat dengan benar, ya, kan bukan fisik. Telinganya tidak dipakai dengan benar, bagaimana mulutnya tidak dipakai dengan benar, termasuk semua anggota tubuh yang kemudian ketika tidak dilakukan dengan benar, maka itu cacat moral itulah yang justru lebih berbahaya daripada kemudian cacat fisik yang sesungguhnya itu adalah pandangan agama itu memandang itu bagian dari sebuah perbedaan saja. Itu justru yang penting itu adalah bagaimana kemudian dia menggunakan anggota tubuh itu dengan baik.
2: Baik.
1: Maka di dalam Islam sekali lagi aturannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, bukan karena fisik itu, karena Allah tidak melihat fisik itu tapi melihat hati dan amal.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir dan kembali kepada dengar Anda yang akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam ini, edisi hari ini Senin 28 September 2026. 1 menit terlepas di detik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang, di 100,8 FM RRI Sampang yang kami pancarluaskan dari Perantaraan Imam Bonjol Sampang Madura. Pendengar Raisa, bertahan atau pergi? Bertahan dong. Masih ada tembang-tembang lagi yang bakal hadirkan keruan dengan Anda. Ada Krise dengan tembangnya Semaradana. Ada siapa lagi nih? Rika Ruslan yang dengan TV. Kasih. Ada Tompi Sadari Dulu yang juga bakal kami berikan keruan dengan Anda di jumpa kita pada Sampang malam ini. Tentunya apapun itu tidak akan terasa nikmat nih ya kalau kita tidak sehat atau sakit. Alhamdulillah sampai dengan malam ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat dan iman dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang ada di seputaran kota, yang ada di selatan kota di Pangarengan, Kulpung, gimana nih punya kabar? Yang ada di timur kota Jamplong nih, ada mana yuk? Di Jalan Kabupaten Pamekasan, Propo, Palengaan juga. Yang ada di Panglekur, gimana punya kabar nih? Yang ada di mana tuh? Di Jalan Jakotole. Wow, gimana kabar Anda semua? Di Pamekasan, di utara kota Sampang, ada Karangpenang, ada Ompun juga. Ada Kedungdung, ada Banyuates. Di Robatal. Gimana tuh kabarnya, lama nih gak gabungan nih. Juga yang ada di barat kota, di Cirengi, di Bangladesh, juga di Belega, di Galis. Juga yang ada di seputaran jalan menuju Suramadu, Tangkel ke selatan nih, gimana. Apakah Anda juga bisa menerima RRI Sampang dengan baik di sana? Kalau sebelumnya kayaknya bagus di sana nih. Mendengar, selamat malam, selamat menikmati teman-teman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selain tembang-tembang lagu juga bakal kami hadirkan drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Makassar dengan judulnya Bukan Cuma Sensasi. Setelah lagu dari Krise, Semaradana. Wow, seperti apa di lagunya? Kita nanti nikmati bersama nih ya. Ada informasi juga, Ketua Tim Penggerak TPPKK Kabupaten Sampang, Selviana Slamet Junaidi, ini menegaskan pentingnya peran aktif kader Posyandu dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Selviana memberikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada para kader yang baru saja menjalani prosesi wisuda. Kedati demikian, ia mengingatkan agar momen tersebut tidak membuat mereka lekas berpuas diri. Dalam kesempatan yang sama, sosok yang juga memimpin tim pembina kader Posyandu Kabupaten Sampang menyoroti arah baru kebijakan kesehatan nasional. Menurutnya, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes kini tengah menggenjot transformasi sistem kesehatan lewat 6 pilar utama. Salah satu fokus krusial dari transformasi layanan primer itu berimbas langsung pada perombakan format kegiatan Posyandu di lapangan. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan sasaran balita, ibu hamil, serta ibu nifas saja, kini cakupannya diperluas secara menyeluruh. Transformasi layanan primer membuat sasaran Posyandu tidak lagi terbatas, melainkan mencakup seluruh siklus kehidupan. Melalui pergeseran paradigma ini, Silviana berharap pada kader Posyandu di Sampang dapat terus memantapkan posisi mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warga.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Sudah mau kau lihat ke videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat. Karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok?
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Eh, selesai itu tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini, konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali nih kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
2: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Halo?
2: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

100,8 FMRI Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat malam, selamat berbahagia semua. Wow, yang namanya kehidupan tuh ya sulit untuk ditebak. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita beruntung, kadang kita buntung. Apalagi para pebisnis, para pengusaha yang saat ini, wah, yang namanya tekanan-tekanan dari berbagai keadaan, wow, sering menjadikan usaha kita ambruk atau gagal. Tapi yang pasti, dalam setiap usaha, dalam setiap langkah kehidupan ini, yang namanya faktor X, faktor keberuntungan datang dari keridhaan Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya berusaha. Yakin? Beri dengan sedekah dong. Mendengar informasi kali ini kami dengarkan dari Sampang, Wakil Bupati Sampang Ahmad Nahput ini juga yang juga memimpin Satgas MBG di wilayah tersebut meminta seluruh pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG untuk benar-benar memperhatikan kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Dokumen ini dinilai krusial karena menjadi salah satu komponen penilaian utama dari Badan Gizi Nasional. Selain masalah kebersihan, ia juga meminta kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga dengan baik. Standar kebersihan dan gizi yang ketat ini menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap keberlangsungan program MBG Makan Bergizi Gratis. Terlebih mengingat tingkat kearifan, tingkat keaktifan dapur SPBG di Sampang ini lebih tinggi dibanding 3 kabupaten lain di Madura. Lebih lanjut, Mahfud juga mengingatkan bahwa program MBG membawa manfaat ganda sebagai selain fokus pada peningkatan kualitas gizi anak, program ini juga dirancang untuk mendongkrak perputaran ekonomi lokal. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga program ini bersama-sama demi kesehatan generasi penerus sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Mendengar ada pinggan mambu yang bakal lampirkan kepada negara Anda dengan tembangnya Wanita Terindah. Ada juga Agnes Monica Matahariku. Yang juga turut membawa jumpa kita di Sampang malam ini. Dan nanti di titik 21 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan di via telepon di 323661 ataupun di 323554. Nah, bisa juga melalui WhatsApp yang ada di Sampang di 0874x391008. Kami tunggu kebersamaan Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ke acara selanjutnya.
1: Area perkuburan di Taman Makam Pahlawan Solo, Jawa Tengah yang berada di pinggir kota kini tak lagi sepi. Celoteh riang sekelompok bocah kecil bermain memecah keheningan. Puluhan anak mulai usia 3 bulan hingga beranjak remaja tersebut penghuni rumah singgah Lentera yang berada di halaman makam. Sekilas melihat, mereka nampak sehat. Siapa menyangka, di balik wajah-wajah ceria itu, mereka ternyata anak-anak malang, penderita HIV AIDS atau ADA yang sudah dibuang dari keluarganya. Kegembiraan anak-anak polos penderita HIV AIDS bermain sejenak teralihkan dengan tangisan anak kecil yang ingin ikut inang pengasuhnya pergi. Tak lama kemudian, salah seorang gadis remaja usia 15 tahun, sebut saja Mawar, dengan cekatan menggendong dan menenangkan anak kecil itu. Anak terbesar di rumah Lentera tersebut merupakan sosok yang mandiri dan pintar. Sama seperti anak lain, dia memiliki cita-cita untuk masa depan yang lebih gemilang. Sayangnya, jalan yang ditempuh sangat berliku tajam. Di balik sikapnya yang pendiam, anak ini memiliki kisah hidup kelam. Bersama adik kandungnya, tertular HIV AIDS dari ibunya yang telah meninggal. Mereka berdua ditolak keluarga dan lingkungan di Kediri, sampai kemudian terdampar di rumah Lentera Solo 4 tahun silam. Mengaku sangat rindu, Mawar ingin bisa ziarah ke makam ibunya dan bertemu kakeknya, setidaknya saat lebaran. Namun keinginan sederhana itu pun harus dikubur dalam-dalam.
2: 2 tahun kemarin gak pulang gara-gara yang tahun lalu itu gak boleh sama sana, orang sana. Terus tahun kemarin itu boleh pulang tapi sana harus jemput, terus gak jadi. Terus tahun ini pengen pulang sama adik rencananya, udah bilang, tapi gak jadi. Pengen lihat kondisi nih, mbah sama lihat mama.
1: Perjalanan gadis kecil dari Jawa Timur menuju ke rumah Lentera Solo tidak dilalui dengan gampang. Puger Mulyono, pendiri Yayasan Lentera, mengenang kembali saat membawa Mawar dengan kondisi stadium 4 HIV AIDS dan adiknya Melati. Ditolak keluarga dan lingkungan, bahkan didemo dan pakaian mereka dibakar, dua bocah malang ini terlunta-lunta diungsikan ke balai desa. Saat warga tetap tak mau menerima dan pemerintah setempat tak bisa lagi mengurusi, akhirnya dijemput Yayasan Lentera. Puger melanjutkan kisahnya. Kondisi Mawar sudah sangat memprihatinkan. Ia terus menangis sepanjang perjalanan. Beberapa bagian tubuh terluka, bahkan ada yang mulai membusuk. Tak hanya itu, lebih menyedihkan lagi, ia menderita luka batin.
3: Ternyata di tengah perjalanan, saya sangat heran kenapa ini kok bau sekali ya. Ternyata salah satu anak itu ada pembusukan di kaki sama telinga ternyata. Saya juga nggak habis pikir kenapa sampai anak itu diusir dari desa, dibakar. Sampai dia cerita sedih di mobil itu, nangis terus. Itu kejam ya, om, kejam orang-orang sana. Ya udah nggak apa-apa.
1: Dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, para relawan rumah Lentera terus merawat Mawar, sehingga kondisinya membaik. Kini Mawar bahagia tinggal di rumah Lentera bersama anak-anak penderita HIV AIDS lainnya. Area perkuburan di lokasi makam pahlawan yang sering dianggap tempat sepi dan menyeramkan, justru menjadi surga bagi mereka.
4: Senang.
1: Selain rajin dan berkepribadian dewasa, Mawar anak istimewa dan selalu bersemangat. Tak hanya di rumah Lentera, juga di lingkungan sekolah tempat ia menimba ilmu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, salah satu SMP Negeri di Solo, Eli Dwiana SPD, menilai Mawar mempunyai daya juang luar biasa. ranking tertinggi di kelas meski masih disibukkan aktivitas sebagai wakil ketua OSIS.
5: Anak ini cenderung istilahnya istimewa. Selain diam, meskipun dia itu sebenarnya sudah yatim piatu. Anak ini semangat, jadi kami kadang terenyuh sekali. Kemudian dari pengurus OSIS sendiri itu juga anak ini bersemangat.
1: Empat tahun hidup baru bersama Rumah Lentera, awalnya penolakan dari warga yang khawatir tertular terus saja terjadi. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai kemudian atas kebaikan pemerintah Kota Solo bisa menetap dengan nyaman di kompleks Taman Makam Pahlawan. Pemimpin Rumah Lentera Yunus Prasetyo merasa prihatin atas stigma negatif masyarakat terhadap penderita HIV AIDS. Karenanya Yunus menegaskan, selama anak-anak ini masih bisa menikmati hidup, akan tetap merawat dan memenuhi hak-hak mereka.
6: Saya yang paling tidak tahan gitu. Artinya anak-anak ini apa salahnya itu? Karena ini sesama manusia, saya korbankan waktu juga, tenaga dan sebagainya untuk mereka. Di saat dia masih bisa hidup dan di saat dia masih bisa menikmati hari-harinya, kami berkomitmen untuk memenuhi hak mereka.
1: Tak ada seorang pun anak-anak di dunia ini ingin mengidap penyakit HIV/AIDS. Mereka terlahir sebagai sosok yang suci, tak seharusnya dikucilkan dan ditolak. Sama dengan lainnya, bocah-bocah ini berhak merenda masa depan. Seperti hanya Mawar yang memiliki asa menjadi guru matematika. Tujuannya mulia, bisa mengajar adik-adiknya di Rumah Lentera yang memiliki nasib sama.
2: Ntar kalau bisa jadi guru, bisa ngajarin adik-adik di sini.
7: Ruang Rindu Pro 1.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Tujuh kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Pendengar, ada tujuh kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Tujuh kebiasaan ini harus kita hindari. Mungkin kita sendiri tidak menyadarinya karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Apa saja tujuh kebiasaan tersebut? Tiada lain adalah tidak menampakkan diri. Salah satu hal paling sederhana namun memiliki efek yang sangat besar untuk kita dalam meraih kesuksesan. Entah itu dalam kehidupan sosial, karir, keuangan ataupun kesehatan. Adalah tampakkan diri kita lebih sering. Apa maksud menampakkan diri di sini? Pendengar, jika kita ingin memperbaiki kesehatan, maka salah satu hal terpenting dan terefektif adalah menampakkan diri di tempat kebugaran sesuai dengan jadwal latihannya. Minimal sudah memperbaiki mental kita jauh lebih cepat dibanding hanya duduk di sofa sambil menonton TV. Hanya dengan Anda menampakkan diri lebih sering akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar untuk kesuksesan. Lalu, menunda pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Berpikir terlalu lama. Orang yang berpikir terlalu lama otomatis akan membuatnya kurang mengambil tindakan. Selanjutnya, melihat sisi negatif dari setiap hal. Artinya, memandang kehidupan begitu menjemukan. Oleh karenanya, yang perlu kita lakukan adalah menantang pada diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif selama 7 hari ke depan. Keras kepala pada pendirian Anda sendiri dan menolak pendapat orang lain, serta hindari membiarkan informasi membanjiri otak kita. Karena untuk dapat fokus, berpikir jernih dan mengambil tindakan, perlu sekali untuk menyeleksi, bahkan jika perlu, membatasi akses informasi yang masuk ke otak kita.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: punah harapanku.
1: Ruang Rindu Pro 1.

Rasanya semakin banyak hal yang membuktikan kebenaran kalimat bijak yang berbunyi, uang tidak bisa membeli segalanya. Dari hasil penelitian di 63 negara terungkap bahwa orang yang memiliki kebebasan cenderung lebih sehat dan bahagia dibandingkan dengan orang yang memiliki uang banyak. Itu sebabnya para ahli mengatakan untuk mengurangi gejala psikologis negatif mungkin memberi kesempatan pada tiap individu untuk bebas mengaktualisasi dirinya jauh lebih penting. Demikian kesimpulan studi yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology. Peneliti dari Victoria University of Wellington di Selandia Baru mengungkapkan temuan ini memberikan kita wawasan yang baru bahwa masalah kesehatan di tingkat masyarakat tidak selalu berkaitan dengan uang. Dalam penelitiannya, Ronald Fisher dan Diana Boer yang berprofesi sebagai psikolog melakukan 3 tes psikologi yang berbeda kepada 420.599 orang dari 63 negara yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Singkatnya, mereka menemukan bahwa kekayaan hanya berdampak pada kesenangan pribadi seseorang saja, tetapi tidak menambah kesehatan atau kebahagiaan. Dari hasil tes tersebut, para peneliti mengamati sebuah temuan yang konsisten dan kuat bahwa nilai-nilai sosial dari individualisme adalah prediktor terbaik dari kesehatan.

0: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ruang Rindu Pro 1
1: 100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan ya di via telepon di 323661 ataupun di 323554 dengan kode area 0323. Bagi yang ingin melalui via WA RRI Sampang di 0874x39 1008. Anda bisa request lagu, Anda bisa bercerita, Anda bisa apa aja nih. Dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini, curhat juga bisa. Ataupun Anda pingin bahagia. Ya maksudnya kalau bahagia kita nih yang bikin sendiri nih ya. Pola pikir kita, rasa syukur kita yang harus ditegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Pemkab Sampang Jawa Timur ini mengambil langkah strategis dengan memperpanjang kontrak kerja bagi 3.214 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PKK paruh waktu. Kebijakan ini diambil guna memastikan kebutuhan aparatur lingkungan instansi setempat tetap terpenuhi secara optimal. Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sampang, Hendro Sugiharto, menjelaskan bahwa perpanjangan ini diberikan setelah para pegawai melewati rangkaian evaluasi ketat terkait kedisiplinan dan kinerja. Awalnya jumlah P3K tercatat sebanyak 3.230 orang, namun karena ada 16 orang yang mengundurkan diri, maka dipastikan melanjutkan perpanjangan kontrak hanya 3.214 orang. Ia menambahkan jadwal resmi perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut diagendakan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026. Saat ini pihak BKPSDM telah memasuki tahap sosialisasi dan pemberitahuan teknis kepada masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Lebih lanjut, Hendro memaparkan bahwa keputusan perpanjangan kontrak ini didasarkan pada 3 pertimbangan utama. Salah satunya dinilai melalui prestasi kerja dan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Apakah telah mencapai target minimal yang telah ditetapkan? Dengan adanya perpanjangan kontrak ini, Pemkab Sampang berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah dapat terus terjaga dengan semakin meningkatkan ke depannya. Pendengar, ada beberapa tembang lagu lagi yang bakal kami dengar ke ruang dengar Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

108 FM di Sampang Perusahaan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancarluaskan dari Pratarima Bonjor Sampang Madura. Musik budaya hadir kembali ke dengar Anda edisi hari ini Senin 28 September 2026 yang tentunya menghadirkan genting-genting Madura, ada genting pantang, ada genting jalan-jalan, ada genting senom, ada juga genting sekar ganggung. Mendengar, kita nikmati genting pertama yang akan dibawakan oleh Sinden Mistia sebagai awal jumpa kita di musik budaya Madura.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Senin 29 September 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 29 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Tohir hadir kembali ke dengar Anda di pagi ini yang akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 29 September 2025. Pendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini di detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, ayat-ayat suci Al-Quran akan mengawali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi, yaitu surat An-Nisa ayat 163 sampai dengan surat Al-Maidah ayat 5. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan Allah dan juga pertolongan serta perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق

حسن إن تووا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد.

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون.

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق

0: 100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Pendengar, saat ini 29 menit terlepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Khalil yang merupakan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang NU Kabupaten Sampang. Dengan topik yang kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah cinta karena Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kawan-kawan sahabat RRI rahimakumullah yang saya muliakan dan saya hormati, juga segenap petugas yang bertugas di studio RRI Kabupaten Sampang, kami dari LDNU Kabupaten Sampang dalam kesempatan pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tentang keagamaan. Kebetulan pada kesempatan ini temanya adalah Al-Hubbu Fillah, cinta karena Allah, dan Al-Budhu Billah Fillah, benci karena Allah. Dalam kesempatan ini kami akan mengutip tentang dawuhnya Nabi Musa alaihissalam yang beliau ketahui. Beliau pernah mengetahui dan berkata, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal budu fillah. Amal yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa kok bisa demikian? Karena suatu hal yang kita kerjakan kalau niatnya tidak baik, atau kita kecintaan kita terhadap amal tersebut bukan karena Allah, maka nilai pahalanya itu tidak ada. Kadar itu kita akan mengutip tentang masalah al-hubbu fillah wal-budu fillah. Pertama, pertemanan dengan seseorang, baik itu sesama jenis atau dengan lain jenis, itu bentuknya ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah kita suka berteman itu karena cinta atau senang kepada dhatiyah orangnya, bukan karena apa-apa. Karena dia, misalkan karena dia tampan, karena dia cantik, maka hal ini tidak termasuk kepada al-hubbu fillah, cinta yang karena Allah. Kadang-kadang kita berteman itu karena ada kecocokan sifat, bukan karena ada unsur ibadah kepada Allah, bukan ada unsur takarrub kepada Allah. Nah, kita berteman karena sikapnya sama dengan kita. Nah, ini bukan masih termasuk kepada al-hubbu fillah. Yang kedua adalah al-hubbu li ghairi dhatihi. Cinta kepada seseorang tapi bukan karena orangnya. Orangnya ini sebetulnya tidak ada apa-apanya, cuma dia mempunyai hal-hal yang membuat kita itu suka kepada dia, cinta kepada dia. Dan hal ini yang kita suka dari orang ini ada masalah urusan duniawi, ada masalah urusan ukhrawi. Kalau urusan yang duniawi, sampai yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, la yattafiqu usnani fi ashratin illa wa fi ahadihima wasfun min al-akhir. Tidak akan sepakat dua orang dalam 10 perkara, kecuali pada salah satunya itu ada sifat yang menjadi sifatnya yang lain. Jadi kita akan sepakat dengan orang lain itu kadang-kadang memang ada sifat yang cocok dengan kita. itu merupakan kita cinta kepada seseorang bukan karena orangnya, tapi karena ada hal-hal lain. Seperti kita cinta kepada emas, senang kepada emas, senang kepada uang. Nah, aslinya bukan emasnya,

adalah memang cinta la lidatihi bal liwairihi. Bukan cinta kepada orangnya, bukan cinta kepada bendanya, bahkan cinta kepada tujuan yang lain dari seseorang tersebut. Namun tujuan tersebut kembalinya kepada urusan akhirat ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita mencintai guru. Apa sebabnya kita mencintai guru kok dimasukkan kepada yang hubbun fillah? Karena guru mengajari kita, menuntun kita menuju kepada akhirat, kepada keselamatan kita, menjadi orang baik, menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Ketika kita mencintai seorang guru dengan hal-hal tersebut, maka itu termasuk hubbun fillah. Namun ketika mencintai guru bukan hal-hal yang seperti ini, bukan hal-hal yang akhirat, bukan hal-hal yang ilmu keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT, maka tidak termasuk kepada hubbun fillah. Hal ini banyak contohnya. Kita cinta kepada uang, namun tujuan kita yang uang ini adalah untuk ditasarufkan kepada urusan akhirat, kebaikan, untuk mencukupi keluarga. Maka kecintaan kita kepada dunia ataupun kita bekerja untuk mencari harta, itu termasuk kepada hubbun fillah. Bahkan juga seorang guru mencintai muridnya, itu dengan tujuan, dengan alasan karena muridnya menjadi penyalur ilmunya, menjadi ibadah, melalui dia mengajar, dia bisa beribadah kepada Allah, mencerdaskan anak bangsa. Lebih-lebih dia mempengaruhi tentang masalah karakter keagamaannya, sehingga menjadi orang yang taat, yang soleh. Maka kecintaan seorang guru ini juga termasuk hubbun fillah. Demikian juga tentang masalah al-hubbu fillah ini. Kalau diperhatikan, maka ketika ada misalkan dua orang, yang satu ini orangnya taat kepada Allah, yang satunya ini bermaksiat kepada Allah. Maka bagi orang yang hatinya selalu cinta kepada Allah, hubbu fillah, dia akan condong, akan sangat menghargai kepada orang yang taat kepada Allah tersebut. Dan dia hatinya akan merasa risih, merasa jauh kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tersebut. Karena di dalam hati ini sudah ada yang dijelaskan oleh para ulama, di mana situ nya pertimbangan yang harus kita laksanakan. Contoh katanya para ulama, wa ma min muhibbin lil akhirah muhibbin lillah illa idza akhbara an hali rajulaini ahaduhuma alimun abidun wal akharu jahilun fasikun illa wajada fi nafsihi mailan ilal alim al abid. Tidaklah dari orang yang cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allah, kecuali bila dikabarkan kepadanya tentang dua orang, yang satu ini alim, ahli ibadah, taat kepada Allah, sedangkan yang satunya ini adalah fasik, maka di dalam hatinya akan dia merasakan, dia akan lebih condong kepada orang yang alim, yang ahli ibadah ini, dan akan terasa lemah condongnya kepada salah satunya itu, yaitu orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Juga perlu diperhatikan tentang masalah niat. Kadang seseorang dalam pekerjaannya itu mengerjakan urusan akhirat, namun niatnya untuk mencari dunia.
Maka yang sering di

0: utarakan seperti dalam kitab Ta'limul Ta'lim, walaupun yang dikerjakan akhirat, tapi tujuannya adalah untuk cari dunia, maka ini tidak ada pahalanya. Dan sebaliknya, pekerjaannya adalah urusan dunia, namun di balik itu ada tujuan yang menuju kepada akhirat, seperti untuk melaksanakan kewajiban. Dalam hal pencarian dunia atau pelaksanaan yang berupa amal dunia ini akan bernilai pahala menjadi pekerjaan akhirat.
1: Kemudian tentang masalah penilaian dalam masalah al-hubbu fillah, itu merupakan hal yang penting sekali, karena ada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintai. Kita dalam hal ini haruslah berhati-hati, karena sekarang kadang-kadang orang itu mencintai seseorang karena amalnya yang jelek, kadang begitu. Karena amit-amit ngefan ke ini, ke situ, ke artis ini, ke itu. Padahal kalau kita nilai secara agama Islam, pekerjaan orang yang kita cintai itu adalah pekerjaan yang jelek. Namun tetap kita cintai pekerjaan yang tidak baik, namun kita cintai. Maka akan masuk kepada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Kita cinta kepada siapa? Cinta kepada orang baik, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta pada hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia di akhirat. Maka kita nanti oleh Allah akan dikumpulkan dengan mereka. Sebaliknya kalau kita mencintai orang-orang yang jelek, orang yang amalnya tidak baik, lebih-lebih itu dianggap baik, sudah tidak baik amalnya dianggap baik oleh kita, maka kita akan terkena akibatnya dikumpulkan dengan mereka. Ini tidak perlu kita lakukan dan kita harus berhati-hati. Sementara yang keempat adalah cinta karena Allah kepada seseorang, bukan karena dia untuk mendapatkan ilmunya, atau bukan karena dia untuk ada tujuan di belakang itu, akan tetapi dia mencintai kepada seseorang misalnya karena dia adalah orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ini yang termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah yang paling tinggi. Lebih-lebih ketika cinta kepada Allah ini sampai kita rasakan sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang wali perempuan, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya beliau? Maka min nasibi minad dunya fa'atihil kufar. Ya Allah, apa yang menjadi bagianku tentang urusan dunia, maka berikan semuanya itu kepada orang-orang kufar. Wa ma uridu minad dunya illa ru'yataka illa dzikraka. Aku ya Allah tidak menginginkan dari dunia ini kecuali satu, yaitu berzikir kepada Engkau. Ini cinta yang paling tinggi. Kemudian beliau juga berkata, wa ma kana min nasibi fil akhirah fa'atihi al-mu'minin. Bagian saya ya Allah di dalam akhirat, tentunya ya surga, kenikmatan yang luar biasa, yang katanya nikmat di dunia ini satu, kemudian yang 99 ada di surga nanti. Itu apa katanya? Fa'atihil mu'minin. Berikan kepada orang mukmin ya Allah. Saya tidak minta. Wa ma uridu minal akhirah illa ru'yataka. Dan aku ya Allah tidak menginginkan dari akhirat bagianku nanti di surga kecuali satu. Apa kata Nabi? yaitu kecuali illa ru'yataka, kecuali apa bisa melihat engkau, bisa melihat engkau ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu kita dalam mengerjakan hal-hal atau mencintai sesuatu, kitanya harus menilai, kita ini harus menilai yang kita perbuat itu cinta karena Allah ataukah cinta karena dunia ataukah cinta kepada akhirat. Nah, di sini kalau Al-Imam Hasan bin Hasan Al-Basri mengatakan musharamatul fasik qurbanun ilallah. Di situ dikatakan menjauhi orang fasik. Menjauhi orang fasik. Karena kita khawatir tertular. Menjauhi orang yang ahli dosa. Karena kita takut tertular. Akan pekerjaan jeleknya. Itu merupakan kurbanun ilallah. Merupakan pendekatan diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diantara al-bughdu fillah, benci karena Allah. Kemudian dalam masalah cinta kepada Allah ini banyak hal yang dicontohkan oleh para ulama. Kita kadang mencintai atau senang kepada orang-orang yang menolong kita. Seperti orang yang memberi hartanya kepada kita. Ataupun orang yang menjadi pelayan kita. Namun dalam hati kita, pemberian tersebut karena dia memberi, kita bisa langsung beribadah kepada Allah tanpa sibuk lagi mencari harta. Atau dengan pelayanan-pelayan kita, kita bisa yatafarraw lil ibadah. Kita bisa terus-menerus ibadah, tambah mudah beribadah kepada Allah. Sehingga kita senang kepada bantuan mereka, dikarenakan mereka mempermudah kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Itu pun juga masuk kepada al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Tentang masalah al-bughdu fillah, benci karena Allah. Biasanya oleh para ulama itu ada yang kebenciannya ini ditampakkan ketika melihat orang-orang yang bermaksiat, dan mereka dalam bermaksiat itu menampakkan kemaksiatannya. Seakan-akan dia gembira dengan kemaksiatannya, sehingga dikhawatirkan kemaksiatan tersebut menular kepada orang lain. Maka oleh ulama ini biasanya kebenciannya ditampakkan kepada orang-orang tersebut. Namun ketika ahli maksiat ini kemaksiatannya disembunyikan, dengan artian dia dalam melakukan maksiat tidak di halayak ramai, maka oleh sebagian ulama, orang-orang yang seperti ini dipandang dengan ainur rahmah, dengan pandangan belas kasihan, dan diberi mau'izah, diajari dengan halus, didoakan. Semoga orang-orang ini kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang benar. Itu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Untuk itu, marilah kita dalam kesempatan ini sambil berpikir, mengangan-angan pekerjaan kita, hati kita, cinta kepada apa, senang kepada apa, benci karena Allah ataukah benci karena hawa nafsu ataukah yang lainnya. Itu sehari-hari yang harus kita laksanakan dan harus kita perhatikan. Mudah-mudahan penyampaian saya yang sedikit ini membawa kemanfaatan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam berita pagi. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Kehidupan di Sumeneb bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumeneb, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ya, menunggu kesiapan aja semuanya. Kalau sisi bangunan nih sudah berdiri, ya sudah siap. Cuman sarana-prasarana ini masih belum lengkap.
2: Memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugas pemerintah keluarkan ke masing-masing. Tapi terbuka juga ruangnya. Desa dapat terus melakukan upaya.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Selasa 29 September. Saya Gita Ayu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Sumenep terus berproses, sehingga kini 42 gerai dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Muhammad Ali melaporkan.
4: Sebanyak 42 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan, capaian tersebut berdasarkan pelaksanaan pembangunan yang telah tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebutkan, pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi.
2: Diupayakan, sebab jelas itu perintahnya adalah dari instruksi presiden kan penugasannya kepada gubernur dan bupati. Untuk memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugasnya pemerintah keluarkan ke Manggunor. Tapi terbuka juga ruangnya. Desa dapat terus melakukan upaya. Bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
4: Menurut Ramli, gerai hanya menjadi fasilitas pendukung. KDKMP tetap menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDKMP di Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap.
3: Koperasi Merah Putih di Sampang belum juga beroperasi meski sebagian bangunannya telah selesai. Pemda masih menunggu kelengkapan sarana-prasarana termasuk perangkat pendukung layanan. Hairul Umam melaporkan.
5: Pengoperasian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sampang, Madura masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana. Meski pembangunan gedung operasi telah rampung, sejumlah perlengkapan pendukung gerai dan fasilitas lainnya masih belum lengkap sehingga layanan kepada masyarakat belum dapat dimulai. Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskombidak Sampang, Wahyu Agustini mengatakan, pemerintah daerah berharap koperasi dapat segera beroperasi, namun pengoperasian harus menunggu seluruh kebutuhan pendukung tersedia karena setiap sarana memiliki keterkaitan dalam menjalankan layanan koperasi.
1: Sebenarnya kalau tanya kapan, ya saya ingin cepat, cuman karena masih belum siap, jadi masih belum bisa cepat. Ya, menunggu kesiapan aja semuanya. Kalau sisi bangunan nih sudah berdiri, ya sudah siap. Cuman sarana-prasarana ini masih belum lengkap. Jadi akhirnya ini yang menjadi kendala sebenarnya. Ini belum bisa segera beroperasi, itu kendalanya. Kan menunggu datangnya barang, toh?
6: Iya, Bu.
1: Iya, sebenarnya kalau kita bicara koperasi yang ideal, tidak menunggu sih sebenarnya. Ini karena program. Jadi kalau sudah program kan, jenengan kan tahu, biasanya kan menunggu.
5: Agustini menjelaskan, dari 186 koperasi Merah Putih yang direncanakan di Sampang, informasi terakhir menyebut sekitar 100 titik telah memiliki bangunan yang selesai dibangun. Sementara sekitar 86 titik lainnya belum terbangun, salah satunya karena kendala kesiapan lahan. Lahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan luas dan berasal dari aset desa atau pemerintah daerah. Diskopindak Sampang kini masih menunggu seluruh sarana, perangkat pendukung, serta sistem layanan koperasi tersedia secara lengkap. Agustini berharap setelah seluruh kebutuhan mencapai kesiapan 100%, Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat di desa. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah memutuskan koperasi desa untuk menjadi tempat penyaluran bansos dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Informasinya disampaikan Purnama Iswantoro.
6: Pemerintah memutuskan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Yudhiyantono, termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat KUR dengan skema channeling dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang telah diturunkan menjadi 8%.
7: Dan itu akan termuat di dalam peraturan presiden, termasuk juga operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa sekarang sudah selesai dirampungkan pedoman verifikasi dan validasinya. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan proses verifikasi validasi terhadap bangunan, gereja, gudang, dan alat kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
6: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 8.494 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di daerahnya telah berbadan hukum. Selain itu, transaksi KDKMP di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan.
8: Jika dibandingkan dengan transaksi dari provinsi lain di luar Jawa Timur, ada DIY, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada DKI, ada Banten, maka transaksi KDKMP Kabupaten Tuban total itu di atas dari provinsi-provinsi yang saya sebut tadi.
6: Bupati Pamekasan Holilur Rahman menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 140 gerai KDKMP di wilayahnya telah selesai dibangun, sementara 40 lainnya masih dalam proses pembangunan.
9: Dari 180 titik pembangunan, alhamdulillah telah terbangun 78% atau 140 unit. Sedangkan 40 unit sisanya masih dalam proses, ada yang sudah mencapai 60%, ada yang lebih dari itu.
6: Bupati Holil juga berharap kegiatan itu menjadi pemantik untuk pembinaan dan pengembangan koperasi, serta mengkolaborasikan Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada.
3: Baik, berikut tanggapan harapan masyarakat tentang menunggu kepastian pengoperasian Koperasi Merah Putih.
10: Saya Hasani di Sumeneb. Walau pemerintah telah membuat kebijakan landasan hukumnya dan peraturan, kalau tidak salah, peraturan presiden untuk mempercepat pengoperasian Koperasi Merah Putih. Namun, menurut saya, kesiapan daerah dan desa masih sepertinya belum siap. Banyak perangkat desa yang khawatir dengan pengurangan anggaran sosial yang digunakan Koperasi Merah Putih. Kemungkinan disinilah salah satu kendala mengapa kesiapan desa belum matang. Ini harus ada kejelasan.
11: Saya Sahrawi di Sumeneb. Menurut saya kesiapan Koperasi Merah Putih seperti di Kabupaten Sumeneb ini kesiapannya belum matang. Apalagi untuk pengoperasiannya, karena kalau saya lihat di desa sepertinya masih banyak yang belum ada bangunan fisiknya.
12: Saya Kuspa Ong di Sumeneb. Kesiapan pemerintah daerah dan desa seharusnya sudah siap, karena pemerintah dengan peraturan presiden sudah membuat landasan hukumnya untuk mempercepat layanan Koperasi Merah Putih. Namun sampai saat ini, sepertinya tidak ada kepastian kapan Koperasi Merah Putih beroperasi.

0: Realisasi KDMP terus berjalan, namun penyelesaian gerai harus diikuti kesiapan operasional agar benar-benar bermanfaat. Menjadi topik komentar, buletin berita pagi hari ini, naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, pembangunan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDMP mulai menunjukkan progres. Di Sumenep, puluhan gerai dilaporkan sudah selesai dibangun dan kini memasuki tahap verifikasi. Sementara di Sampang, sebagian koperasi masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana sebelum dapat beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi KDMP tidak cukup diukur dari berapa banyak gedung yang berdiri, yang lebih penting adalah bagaimana fasilitas tersebut benar-benar siap digunakan dan koperasinya mampu menjalankan kegiatan secara berkelanjutan. Verifikasi yang dilakukan pemerintah tentu menjadi tahap penting. Jangan sampai bangunan dinyatakan selesai, tetapi ketika diserahkan masih ditemukan fasilitas yang belum lengkap atau tidak sesuai kebutuhan operasional. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, sehingga serah terima tidak sekedar memenuhi administrasi. Tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa ini relevan sebagai pengingat bahwa keberhasilan KDMP jangan hanya terlihat dari fisik bangunan dan angka progres pembangunan. Jangan sampai gerainya sudah berdiri, tetapi aktivitas koperasinya belum berjalan maksimal. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan berjalan sampai tuntas, mulai dari kesiapan lahan, pembangunan, kelengkapan sarana, verifikasi, serah terima, hingga kesiapan pengurus dalam mengelola koperasi. Pendampingan juga menjadi penting setelah koperasi mulai beroperasi. Pengurus perlu memahami tata kelola, administrasi, pelayanan anggota, hingga pengembangan usaha. Apalagi, KDMP nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran bantuan atau barang bersubsidi, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat desa. Jadi, ukuran keberhasilan KDMP bukan semata-mata berapa banyak gerai yang sudah selesai dibangun. Ukurannya adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup, dikelola dengan baik, memberi manfaat bagi anggota, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan fisik adalah awal, bukan akhir, dari realisasi KDMP. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Dinas Perpustakaan Karsipan Provinsi Jatim memperkuat budaya membaca siswa, siswa rakyat terintegrasi di Sampang melalui program layanan terpadu perpustakaan sekolah. Ima Fadila melaporkan.
2: Untuk membina literasi siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Sampang, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Disperpusi Provinsi Jawa Timur siap menggelontorkan buku bacaan secara rutin. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan literasi hingga penguatan koleksi perpustakaan. Ketua Tim Kerja Ekstensi Disperpusip Jatim Wempi Roberto menjelaskan kegiatan literasi ini menjalankan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pendamping sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial.
3: Di sekolah rakyat terintegrasi khususnya, utamanya, kami mengadakan di 26 titik yang sudah kita lakukan, termasuk di Kabupaten Sampang. Itu kami memberikan bimbingan literasi terkait dengan bagaimana mengajak anak-anak itu gemar membaca.
2: Di Jawa Timur, sebanyak 26 titik sekolah rakyat telah mendapatkan program bimbingan literasi. Setelah pembinaan literasi SRT 1 Sampang pada pertengahan September lalu, Disperpusip Jatim akan melakukan tindak lanjut melalui layanan terpadu perpustakaan sekolah, LTPS, sebuah program inovasi untuk menggeliatkan minat baca dan memperluas akses literasi langsung ke institusi pendidikan. Langkah ini diwujudkan lewat peminjaman buku bergilir, Rolling Books, menggunakan armada perpustakaan keliling daerah setempat. Ratusan buku dari berbagai klasifikasi, mulai pengetahuan umum, fiksi, hingga buku keagamaan akan dipinjamkan secara berkala dan diganti dengan judul baru. Selain rolling buku bacaan, juga diagendakan beragam kegiatan literasi lain seperti bimbingan literasi digital, literasi finansial, kegiatan mendongeng untuk tingkat SD, hingga pelatihan tata kelola perpustakaan bagi pengelola sekolah. Dengan demikian, diharapkan tumbuh minat baca sejak dini pada siswa sekolah rakyat, sehingga membuka wawasan serta mengasah nalar berpikir kritis siswa untuk pola pikir yang lebih maju. Dima Fadila melaporkan.
0: Tekan kasus stunting, peran ibu Sampang diperdayakan lewat gerakan makan infan, makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
4: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
5: Pertimbangan berikut dengan lintas sektor, terutama Dinas Kesehatan, Pemda, dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
4: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
6: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemkab Sumenep mengalokasikan sekitar 57,9% anggaran pembangunan tahun ini untuk jalan wilayah kepulauan. Dari total 47,5 miliar sebesar 27,5 miliar diarahkan diperkuat infrastruktur di kawasan kepulauan. Kepala Dinas PUTR Sumenep, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sumenep menurutnya, dan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sejumlah pekerjaan di antaranya rekonstruksi Jalan Pabian Kangayan, Jalan Jengjeng Kolo-Kolo, serta pemeliharaan Jalan Pelabuhan Batu Gulu Pandeman. Selain jalan, pemerintah juga membangun jembatan penghubung di Desa Kaluang, Kecamatan Gayam, serta memperbaiki 7 gorong-gorong di Sepudi. 5 gorong-gorong telah selesai diperbaiki, sementara 2 lainnya masih dalam pengerjaan. Pemerintah berharap peningkatan infrastruktur dapat memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta akses terhadap layanan publik di wilayah kepulauan.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Matangkan persiapan, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumenep menunda pelaksanaan Kejur Cup Atletik. Berikut Familia melaporkan.
1: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep memutuskan untuk menunda pelaksanaan kejuaraan kabupaten Kejur Cup Atletik 2026. Agenda yang semula dijadwalkan pada akhir September diundur ke pertengahan Oktober mendatang di Stadion Ayani Desa Pabian Sumenep. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib menjelaskan bahwa penundaan ini diambil demi mematangkan persiapan teknis dan kesiapan para peserta agar kejuaraan berjalan lebih optimal. Ajang ini juga difokuskan bagi kalangan pelajar jenjang SD, SMP hingga SMA melalui pembagian kelompok usia U15, U17, dan U19.
2: Bahwa lapangan harus steril dari tanggal 20 sampai tanggal 28. Cuman kami masih belum memberikan pengumuman ulang kepada peserta, sedangkan pendaftar sudah banyak. Kan rencana kami tanggal 23-24 September. Saya terima surat, ya jelas tidak bisa, Mbak Lia, ya, ngalah ke bulan Oktober, ke bulan Oktobernya insya Allah.
1: Mujib menegaskan Kejur Cup Atletik ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan sarana strategis PASI Sumenep dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi atlet muda di tingkat sekolah maupun klub. Untuk itu pesertanya menyasar kalangan pelajar, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Untuk itu diharapkan sekolah ikut berperan aktif mengirimkan atlet terbaiknya. Sebab semakin banyak pelajar yang ikut kompetisi, besar pula peluang PASI menemukan atlet potensial.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-665-396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIF Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI, terima kasih Anda masih stay tune. Semangat pagi hari ini, saya Gita Yu menemani Anda di Selasa 29.

0: Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Selasa 29 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 47 hingga 86%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam di daratan dan 56 km per jam di perairan. Waspadai dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,6 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Kepulauan Saputi bagian utara. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Baik, mendengar itu tadi informasi perakiran cuaca untuk di Sumenep ya. Saya cek untuk di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Ini kurang lebih sama ya, sedikit berawan. Dan anginnya lumayan kencang pada seharian ini. Rata-rata suhu cuacanya, suhu udaranya, pendengar, di 27 hingga 32 derajat Celcius ya, mendengar puncaknya nanti siang sekitar jam ini kalau melihat rata-rata di Madura ya dari jam 11 hingga jam 1 siang ini masa-masa terpanas begitu ya di Madura. Semoga diberikan kesehatan selalu pendengar ya, dan saya coba hadirkan harga komoditas rata-rata bahan pokok wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini. Beras medium, beras premium per kilonya Rp15.450, medium Rp13.200. Gula Rp18.000, minyak goreng curah Rp21.000, minyak goreng kemasan premium Rp23.500, minyak kita Rp16.850, daging sapi paha belakang Rp130, daging ayam ras Rp46.500, daging ayam kampung Rp80.000, telur ayam ras Rp25.000, telur ayam kampung Rp48.000. Ada juga cabai merah Rp25.000, cabai rawit Rp55.000, bawang merah Rp25.000, bawang putih Rp28.000.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yung masih menemani Anda. Sebanyak 42 gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan capaian ini berdasar data pelaksanaan pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebut pemeriksaan meliputi bagian gerai, kendaraan CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, Pemdes, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Menurut Ramli, gerai hanya menjadi fasilitas pendukung, KDMP dapat juga tetap menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDMP di Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas dilakukan secara bertahap. Kalau di Sampang, pendengar, ini masih menunggu kesiapan sarana-prasarana, ya, meski pembangunan gedung koperasinya juga sudah rampung. Sejumlah perlengkapan pendukung gerai fasilitas juga belum lengkap sehingga layanan kepada masyarakat belum dapat dimulai. Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Diskopindag Sampang, Wahyu Agustini mengatakan pemerintah daerah berharap koperasi dapat segera beroperasi. Namun pengoperasian harus menunggu seluruh kebutuhan pendukung penyedia karena setiap sarana memiliki kaitan dengan dalam menjalankan layanan koperasi. Kalau di Pamekasan, pendengar, ini pemerintah Pamekasan telah memutuskan Kopdes untuk menjadi tempat penyaluran bantuan sosial bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat. Ini disampaikan Menteri Koperasi Ferry Julianto termasuk menjadi mitra perbankan dalam penyaluran kredit KUR dengan skema channeling. Dan layanan program PNM Mekar dengan bunga yang diturunkan menjadi 8%. Sementara itu Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini tercatat 8.400 sekian kopdes yang sudah berbadan hukum. Selain itu juga transaksi kopdes di Jatim menunjukkan peningkatan signifikan. Bupati Pamekasan juga menyampaikan sebanyak 140 gerai KMP di wilayah Pamekasan sudah selesai dibangun. Sementara 40 lainnya dalam proses pembangunan. Baik pendengar, jelang Warta Berita Pro 3 RRI tepat pukul 7. Masih bersama saya Gita Ayu. Nanti di Sumenep Penyapa tepat pukul 8 bersama Muhammad Ali akan ngobrol-ngobrol progres koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sumenep seperti apa dan sudah sejauh mana. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: wabarakatuh.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.